0: Adoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Jam kabahu apadami maminitong suvab id paguntokaw na kong ako hozaw ditino di hozaw matadi Marius Iok tadaw kamatan Dennis Primus timpu kalamazan om di Claire Petrus Edwin tadaw vuhan om bituon om itimpo diti jam kabahu apadami maminit sumak na ikot jam kabahu taong panminit ng suvab ina mo na ikot jam kabahu taong panminit ng suvab kong ako da abal matad abal tanibo abal tani bok ya kong ang audio su ikut jam kavahu tahun pad minit to dong suvab diti da diam taun da ano patabi nai mian pai daga makin ngau diti hozo kamatan sumusut kina katau hozo mantadi Elizabeth Esther Elizabeth Alponio Aplunius lamazo takau kamatan sunun hozo di Enpolo kamatan om tinimungan Divinites Group Magavau.

0: bakas. Bakas, bakas asi. Pai mizo. Kau duduk maya bakas. Hai, dah toko aku nak kloso dia sini lah bakas diti.
1: Kada kau susah asi. Izo kau iti. Mama madi tindama. Nagi pagu, kon kau mialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu iso tambang bo.
0: Magun samang kau nak kloso. Bah, kon lupa pagu kau diho no. Bion kau penung duya.
1: Pemisa, pemisa.
2: Oh, doi.
1: No.
2: Asik. No, kau hidup nih, bakas. Agar ngau kau, bo. Kata pai pemenau, bo. Opunan toko diti. Au kakan de bakas.
3: Oi. Oi.
1: Are, asik. Oh, doi, asik.
3: Onu man diusu dino. Oko niko diusu sanganu 2 tahun diti. Dogo isanganu 2 tahun diti. Hei, magasuso doiti, mositi kimahalisin. Aoka basa momomunan bakaku. Kalatiko no, aoka basa momomunan bakaku.
1: Hai, asik. Oh, waduh, asik. Pelaku, asik.

0: 王展瑞的这首歌曲《我现在超快乐》，让我们一起来听听这首歌曲。
1: 无论晴雨，沙巴 VFM 始终是您的凉拌。

时政时间已经来到上午11:41了。我们刚才听过的歌曲，除了有蔡琴的《乡间小路》，还有蓝音的《山里来的女孩》，蔡琴的

Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepu Demang Imbuan Mei 2026 bersama kau Lau Senin. Kita bertemu lagi Dokok Bioso diam siaran sama Alap Bana. Okey, dan akan Dokok Bioso kita akan bersama 3 jam ngempon pukul 3 kemuap, pukul 3 ngempon pukul 6 kemuap. Diam segmen pabaran kau dayagan ngarip-ngarip kau pen minit-minit lagu. Terima kasih kena sentiasa nutan kami diam siaran sama Alap Bana Lau. Tabang dinakan yang sedang bersama makan tak kota blu, tak tuaran, tak papar, tak minggu lagi ya, tak minggu-minggu je lah yang sedang bersama kau kiti. Terima kasih kerana bersama kau pun menik siaran sama. Harapan ku mohon sehat sanang atai, kau pun murah rezeki selalu kau. Sambil-sambil lah kiti ngagat-ngagat hadiah hari jadi ti, sambil bertiru nyawan lagi tapi agat ti. Enggak lah dari lekat sian lekat dangan tu agat-agat ku sampai bertiru, tapi ini baik memuan lagi barat ni torong buan agat tilan torong buan. Okey, jadi amun torong buan penyaun bertiru non torong, bertiru non torong ni. Okey.

0: Semasa suasa panas, entawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta ensan pan cuma dedangai saat jok. Membiasa diri sentiasa meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan ngunsi kereta. Melaporan lingau tak pihak berkuasa amun tekitobi peranak terperangkap diom kereta. Teratibika cuaca panas entawa keroy anu betiru tersot itu ngeruo atag nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan Jun tu. Minggu yo akan mempenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buet suang akan peduai. Bagas ni tak kesihatan ti, kita akan ngeruo lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat ti. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar. Amun ingin muat aktiviti meluar, benuat bojo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum buek. Ketelu, ngejimatan penggunaan buek. Keempat, ngelagan penunuan terbuka kopan sentiosa meriksa buek kopan enselan irom kereta.
1: Bersama ko, DJ Azmi.

0: Dong pinabenen peranak ke kurita panas lau untuk ngelak trua strok haba. Sinok peranak nginum buek putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan bekekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak, kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.
1: Bos-bos, buek bioso dikak bos. Ngamalan nginum buek bioso, buek putih atau buek suam, gekok jo bermaksud kiti nyonsin. Tapi sebenarnya, buek bioso atau buek putih boleh merungai resotok kelong anu lebih ringau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap kerana kurang ni reso mamis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alat tinambah engkok buek anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, buek bioso ngek kojo alap, kok pan murah, tapi yono penian anu alap untuk kesihatan lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kiti.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiosa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Ya, kakal bersama mengkali siaran sama Alabana. Jadi tak kemau dulu nak untuk menteko salam sanang jo. Ogo bijo Facebook kami, Facebook Sabah VFM V Good pemiabi gambarku. Pemiabi gambar di Jazmi un ruangan komen me kamuan salam bi, okey. Jadi untuk menteko salam tak kemau tu ulangan ku balik. Ogo bi Facebook kami, Facebook Sabah VFM. Pemiabi gambar bau dok posku, mekam komen gambar anu boy posku ya, salam bi, okey. Kena WhatsApp tiru dekero nek dange alap yo ampun anu. Jadi kita make Facebook lah, okey. Ogo bi Facebook Sabah VFM, entedo lagi ulangan ku entedo lagi ogo bi Facebook Sabah VFM, pemiabi gambar bau posku, gambar DJ Azmi si, mekam komen salam bi, okey. Betul, no kita niat muka FB, mungkin uno terkelipat kok lipat. Jadi ejaan ni SABAHVFM. Okay, no pemiabi Facebook eh, mereka muan komen salam bi, kang akan bos aku salam bi dinakan. Okay, jadi terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama tak kemab tu. Terima kasih tabang ninakan yang sedang diam pelanan. Semoga palap-palap selalu melan kereta. Okey, jogo diri, jogo keselamatan, jogo kesihatan untuk kita somo-somo ling jomo palap-palap jo. Okey, setiap law mudah-mudahan pan memon dayak-dayak ate bersama kok kami. Okey, un sini dinakan tu maku lagu Bunda Pelanan. Aku tu yen paku jomo pelingku. Kok yen tujuan jomo pelingku. Kadang-kadang inan sebenarnya ni momon lagu-lagu boleh paku bang dinakan ti. Kok jadi terima kasih tabang dinakan yang sentiasa maku lagu. Jadi inan tu lagu-lagu yang berpinaku sini sempat ndak aku. Jadi kita bedaik engkau lagu-lagu tu kena kami mitu tak radio tu yang paku bi badan kami. Cuma kadang-kadang nak tertemu nak tersajak lah kok. Yang penting kam sanang atai.

0: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak alam maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gaya kok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.
1: Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anonimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itu pan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.

Ya, dan terima kasih Kakal bersama Makalai Siaran Sama Alabana. 4, 2 minit kemuap. Tak kemuap tu, 10 mengibuan Mei 2026. Bersama untuk Lau Senin, Biti Mata Kota, Kau Salam. Jadi salam-salam tu akan bosoku sekejap lagi. Amun kam niat teko naib, kam one voice pun boleh. Dedek bijotan nombor kami 03 siam 4 siam 0 pitu wau pitu wau. Ataupun boleh ngogok tak Facebook Sabah VFM. Permia bijo gambar bau posku, komen bime. Jadi boy nak judu niat kesempayan boy. Ya, terima kasih pan yang sedang ngendak kami live tak TikTok tak kemap tu yang abar. Semoga memuan sihat-sihat jauh dembang itu bersama kok kami. Yang sedang diam pelanan mungkin tak kemap tu sedang mengkali siaran sama, terima kasih. Palam-palam diam pelanan, dong lupa makan tali pinggang keselamatan, jogo keselamatan, jogo diri, kok pan ni jogo momon. Okey, selain tak WhatsApp, kok pun tak Facebook kami, kamu pun boleh muan salam bita TikTok tu. Okey, aku diam pelanan daras banang uran tu. Wow, DJ Doni. Barat ni yo diam pelanan. Aku ngagat-ngagat coklat. DJ Doni lekat Labuan. Jadi yo mesti mau coklat untuk aku. Amun yo coklat untuk DJ Azmi, tergegak bana aku. Salam DJ, boleh menteko salam? Yes, betiru memang menteko salam. Jadi dedek bijau salam bi tak nombor kami 0 siam 4 siam 0 pitu wau pitu wau. Ataupun tak Facebook kami, Facebook Sabah VFM. Ataupun boleh pan mitut diam live tu, komen bijau salam-salam bi 7 bi tak sian. Okay, jadi kita berdayak dong kok lagu tu sambil kita ngagat salam-salam bongon dinakan.

0: bersamaku DJ Azmi.
1: Ya, dengarkan Kakal Kakal bersama Mekalai siaran sama Alap Bana Tak Kemuap tu 4.10 minit kemuap. Dedek Bijau salam-salam bintak nombor kami 03 siam 4 siam 0 pituk wau pituk wau. Barat dinakan tim itu Barat ni Godoy. Barat ni assalamualaikum DJ, selamat bertugas. Aku Mama Ika Nuju Salam tak Mama Jida, Mama Srima, Bunga Buan, Mama Suraya, Mama Rosdi, dinakan Muin Komo salam berdinakan tak guys semimon. Terima kasih DJ boy moso salamku. Okey, terima kasih Mama Ika. Setarus ni lekata Kota Blut maku lagu serasi kita juangan Raida Banda tuju ni tak Bunga Buan tak Kampung Tambalang. Setarus ni lagi lekata Kampung Dungun. Barat ni ingin bertukar salam tak bangun anakku Zulkifli kok keluarga tak Kampung Pengalat Kecil, Fazli kok keluarga tak Kampung Sungai Damit, Samzi kok keluarga tak Indah Permai, Fauzi kok keluarga tak Kampung Entulon. Ngamkah? Lek moso. Razali Rusli tak Kampung Dungun, Muin tak Kampung Rempayan, kok semimon ibu-ibu, bapa-bapa, babu-babu, kok pun tak dinakan Mastura tak Kampung Buansa, Babu Salma tak Kampung Gayang, Babu Sema tak Indah Permai, Mama Maria kok semimon ibu-ibu. Indang ibu tu Minggu juga temban berani. Ucapan selamat nambut hari ibu. Seharusnya tak DJ sama kemuap ucapan semoga mimon sihat wal afiat. Terima kasih. Lagu tadi kau pasang tu mau tahu tajuk dia apa barat ni? Tajuk ni Bunda Pelanan, lagu Sun Valley. Okay, Bunda Pelanan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak Ijam tu, ya, anak Ijam jauh mau sama. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Selamat kemuap DJ nuju lagu mu tak Kampung Dundau. Kau no dendo. Enggak, aku enggak dundo. Okey, lagi Dedek Bijau salam-salam di tak nombor kami 03 siam 4 siam 0 pituk wow pituk wow. Bolehkah betul-betul bergaya? Habis bernafas kok. Okeylah, Kuamen Bijau salam-salam di tak live TikTok tu, share-share di live tu, tap-tap di screen ni, okay? DJ, sampai salam untuk dikku Sadan. Semoga sihat selalu kau keluargaku. Lagi, sian lagi mitu tu. Macam dinakan nan tu, niat no yo naib dedek ni jo kok. Tapi, bosok aku duk dikau. Barat ni, selamat petang DJ. Mas ni lekat PJ Telipok. Maku lagu Una Shim niat berubah. Lagu Una Shim ni paling kuno sik. Tuju ni tak tak Kak Alipa, Mama Awi, Mama Mirul, Mama Ju, Mama Intan tak Kampung Nongkolu Tuaran, Kak Rosnia tak Kampung Terayung Tuaran, Sebah Asni Nurmini Paridah Ros Zaitun tak Kampung Sawak Tuaran. Salam ceria-ceria semimon. Salam DJ, boleh maku lagu Selisat niat sebetak? Okey, boleh. Boleh. Lagi ingin meteko? Un lagi sebelum aku meling lagu, kirim salam tak Sadam. Sadam enggau tu. Lagi mitu mak nuju salam tak keluargaku. Okey. Tak keluarga Numingo. Lagi. Boso ti salam-salam. Betiru kita menteko-teko salam jo. Dong no kita meling lagu. Boleh ke bagi? Niat kok. Tapi kita kali dok salam seterus ni tu. Sabar, kali tidak salam tu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selandung serati kok sedemua atai DJ Azmi. DJ kesayangan kami semoga sihat-sihat dan selalu pinatio tak berkurang yang niat keninginan. Aku tu Pak Maksun ingin menteguh salam tak semimun pekali-pekali siaran sama, khusus di pentak dijadi siaran sama ala bana. Salam bobo tu peteguh tak kau nuda awam mulai kang nak palap-palap juta pelanan semua selamat teguh tak rumah. Selanjutnya salam tupan pebiakku tak anakku main jatuh mani ku keluarga yang luntak tinam. Mama Dazkan tak keke sioku keke Muhammad Lasing ku keluarga dan akan Bapak Rem, ku keluarga, Tuk Janggut, semua sihat-sihat selalu. Komo Jambul, tak kelap Sabah, dan akan Mike Tyson. Si adikku si gojali ko keluarga yang rong tak sungai damit. Di kurus di alik ko keluarga tak lentiki. Dan akan si goita ko keluarga tak kutam ludu. Ni alupu pan. Tak kak ku tuan Haji Mursidi ko keluarga yang rong tak pirasan semua sihat-sihat jauh selalu. Kas ni ni alupu buat dosa yang semua binatang kesihatan yang alap. Cengkono ucapan aman kam ngendak bintang talangit. Dong lupu rumput tak tanah. Terima kasih di sini Azmi. Amun mulai nak palap-palap juta pelanan semua selamat di kota rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pak Maksud. Jadi kamu pun mulai ngededek bagi. Ni apa malas naib kok, malas nekon-nekon A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z kok. Mungkin malas naib, dedek bijo soro bi pun boleh macam Pak Masun di sini. Kok sanang, tekon bijo tak tahu dong penik bi. Baru kamu teko assalamualaikum, nuju salam tak sian, maku lagu tujuh bi tak sian bagi. Okey? Ataupun boleh ngededek ni tak Facebook kami, Facebook Sabah VFM. Okey, terusan lagi segmen lagu-lagu tak kemuap tu. Lagu tu sebenarnya ni antara lagu yang iko yang maku, kok pun antara salah di kok lagu yang aku paling minat. Kena lagu tu ngambana kok kisah ku dediri pan, tapi sian pan kiti kerana momon ni nilanan jo. Yang penting kiti sentiasa sanang atai kok keluarga ti.

Takkan bersama Mekalik siaran sama Alabana Bagas Bujangku. Mau kita pukul 4.26 minit kemuap. Ha, kau berai kau. Sin-sin ben Bagas Bujang eh. Sabar je lah. Okay. Memia Bujang lain lah. Okay. Ha, ikau lagi. Sampai pun dembilak laut pun boleh memia lagi kau. Yang penting, yo sentiasa un kau kiti. Tem kiti susah, yo un. Tem kiti sanang, yo un. Tem kiti sakit, yo un. Tem kiti pedih, yo un. Tem kiti bakat, yo un. Ayolah, susah sanang kau. Jadi memiano jomo yang begini, tapi no susah dikit sebab ikobana lagi lok-lok ni ogo baru tertemu. Okey, jadi sini undinakan tu barat ni maku lagu Iranun. Jadi istimewa tak kemam tu kita meling dikau je lagu Iranun sebab kita tu dikau rumpun je pan. Kau sama KB, mu KB pun bengen. Kau sian-sian je momon sama pan sebenarnya ni. Gay penpam, kita penpam. Kau jadi istimewa tak kemam tu kita mengkali dok dembuat lagu tu. Ni Ronon, ih dong nak marak pekali bijo. Kau pekali bijo lagu tu. Memang siok. Isa, dua, telur.

0: bersamaku DJ Azmi.
1: Ya kakak bersama mengkali siaran sama. Terus nanti lagi segmen Meteko Salam. Okey, salam seterus ni. Okey, salam seterus ni tu barak ni Kak Munah Kapang. Meteko Salam bok-bok tak kau no. Tak dinakan Adam Semi, Komo, Bapak Rembo, Mama Yatim, Yang Ila, Mama Suraya, kau pun tak sek-sek yang rati tak aku. Terima kasih di Boy Moso Salam Kak Munah Kapang. Maku lagu Dang Ratna. Dan akan tim itu Nazrin, Ba DJ, Makau Yento, Maku Lagu Dok Teruak Adat Kampung. Hey, okey. Itu lagi lekat dan akan ti Norah lekat Kota Marudu. Maku lagu barat ni tujuku tak jelan. Ha?

Itu kota Blut tek tu DJ. Oh. Ina bar tak kota Blut, barak ge uran ko. Ha, jogo diri jogo keselamatan tak KB ha. Bagindinakan yang sedang di pelanan mungkin tak kemop tu palap-palap selalu, jogo diri, jogo kesihatan, jogo keselamatan, jogo mangan ko. Ha. Jogo nginum, dong nginum mamis-mamis, urang nginum mamis-mamis, nginum baik putih, jo. Aku pun kadang masa aku nginum baik mamis. Tapi aku lebih tak baik putih lah. Asal baik putih Nak nu ais lagi fu. Alap banaso ni. Uran no sub DJ tapi aino berhenti niat boy betah sen basik tak nak niat. Oh, niat basik kah? Okay, assalamualaikum yan abar DJ ku, abar Allah minggu. Yan abar Prince Morning. Yan lagi tu nan tu yan tu maku lagu ka yan tu net tu kale soro tu. Dedek bijo lagu-lagu bi, komen-komen bi. Mana tahu lagi sempat bosoti salam-salam tak kemuap tu. DJ boleh menteko salam? Boleh. Betiru memang segmen menteko salam. Okay? Jadi dedek bijo salam bi tak WhatsApp ka, tak live TikTok tu ka, ataupun tak nombor kami 0340 7 wow 7 wow, ataupun tak Facebook Sabah VFM. Okay?

0: Bersamaku DJ Azmi.
1: Ya, dinakan kakal bersama mengkali siaran sama Labanan. Terima kasih ta grup Muslimah Jembulang. Wow, barat guys sedang mengkali siaran sama kau pun maku lagu. Wow, terima kasih grup Muslimah Masjid Nur Iman Kampung Jembulang Tuaran. Yen abar tak grup-grup Muslimah Kampung Jembulang, sihatkah kau Momon? Semoga Momon sihat walafiat, amin. Okey, barat game ingin maku lagu. Terima kasih tak grup semoga sihat-sihat lah. Tak dinakan yang sedang hendak kita live tak TikTok tak kemampu. Terima kasih maku lagu barat ni mitu pedih suku pedih. Itu lagi. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mimon dinakan yang sedang bersama mengkale siaran sama maku lagu Siti Zainun. Okey, kan kita meling lagu-lagu yang pindah aku tu pukul 5 selepas berita. Jadi untuk dia akan starus ni dia buat lagi lagu agak-agak bi lagu Ian. Okey lah, lagu Ian dan ku tak grup Muslimah tu ah. Kejap fikir dah. Oh ya, yeah. Kejap ya kejap peminat-peminat kejap kan kita memiar lagu-lagu pakai ubi ya. Paling tidak lagu nan tu jenakan nan tu ni anu nadar barat ni sebelum tu kau merumah aku ingin makan lagu ni nak terhati aku ini masalah ni amun ni tu kau merumah lek lagu tu kok yo ingin makan dia melan kali ah. Iyalah jenakan pekelin lagu tu.

Tajuk-tajuk abar ke muap tu. JKNS pemekuan hantar virus. Tengku Mahkota Pahang tekotak Kota Kinabalu untuk lintaran Telum Bangi tak Sabah. Assalamualaikum Kok Salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Jabatan Kesihatan Lak Sabah JKNS melagak usaha pengawasan setutan kekhawatiran tak pemeragan jangkitan hantar virus tak peringkat dunia. Pengarah ni Datuk Dr. William Gotuli Semara, Pengendan Bertarusan Pinelan untuk matongan kesediaan jabatan run tak perian sealap ni. Dr. William tenemuan pengabar Boy Jomorun lintaran hormat tak yang dipertua Latun Musa Aman tak Istana Seri Kinabalu. Ling ni JKNS nut merun kejur somok rot engkok KKM untuk mengkolek pabaran bau selan virus eh. Dia perkembangan sendiri, Dr. William Nutan Maraan, projek Pusat Jantung Sabah Hospital Queen Elizabeth II bertiru dia peringkat kerja awalan. Ia ni akan merot perkhidmatan pertosan kardiologi tak Latu. Tak sedia Datuk Dr. William Mara, sektor kesihatan tak Sabah kakal merluan tambahan tenaga kerja, terutama jawatan pegawai pertusan pakar, jururawat kok penolong pegawai pertusan. Ikut Dr. Sediorun, tak masa tu kakal niat cukup untuk menuan keperluan perkhidmatan kesihatan tak seluruh lat. Kopan perian semasa mekituan keniak semuan tenaga kerja bagi terkilo, kok niat cukup untuk masa akan teko. Sabah nerima lintaran Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah anu akan ngetuaan ekspedisi Mahkota Borneo untuk nakat jatak belut Kinabalu. Ketekuan baginda anu menik kapal A400 Sajar Udara Diraja Malaysia nang Pangkalan Udara Kuantan senampang oleh Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan ke Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan anu ngewakilan perintah alat kira-kira dikau 40 lau sini. Tengku Hassanal dembur ini merun setemuan engkau yang dipertua Lat Sabah Tun Musa Aman tak Istana Seri Kinabalu sebelum narusan pelanan ni tak kundasang untuk ekspedisi Mahkota Borneo anu ni jangka ngempon semau. Lintaran baginda tak Sabah nut mau usaha merod semangat perpaduan ke hubungan kerjosomo antara Pahang ke Sabah. Kementerian Kewangan Persekutuan Kok Perintah Alat bertiru diam perbincangan untuk matungan data selan tuntutan 40% hasil Sabah. Menteri Tak Jabatan Perdana Menteri Sabah Kok Sarawak Datuk Mustafa Sakmut Marak, data yang akan menteko untuk mari cara paling alap untuk pelanan tuntutan anurun diam perlembagaan. Datuk Mustafa tenemuan ATM tak sandakan sebetak lintaran kerja Duang Bangi tak daerah.

Dangan delah penduduk tetap tenan Bojo Teropot menop lebih 200 liter petrol. Niat pengen permit tak dembuak perumahan jatak buet tak sempurna lah tak loahat. Kementerian Perdagangan Diemlat Kokos Sara Hidup KPDN Sabah diam persaupan tak Facebook ni marak. Tenondos ni dokop diam dikauk pemeriksaan tak Kuala Bibak luak man obstiris lek Batalion 22 Pasukan Gerakan AMPI GA Kunal. Sebelum ni diden tak KPDN cawangan sempurna untuk tindakan selajur ni. Pihak berkuasa Nut Nita 240 liter petrol Bojo Sinegul 2.4 liter petrol biasa. Kopon ngerampas dembuak bot kayu kok 2 unit enjin bot kok rego semimun lebih RM2,100. Kereta siasatan Rai Binungkat tadi akta gopoan bekalan sepusiam 60 dikau. Namun teropot salak tenondos buli sebunda hukuman danda ngambut juta ringgit entah wajil niat lebih telun tahun tak diakta dikau dua-dua. Hal pampasan bangunan rumah penduduk anu tebia engkau penanggunan alun-alun Penbonio tak kina batangan kulit jaminan pembelaan sealap ni. Puk Parlimen kawasan ni Datuk Dr. Maaf Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar Mara dikau sesi penarangan mebia dedangai agensi Rai Penerun untuk matongan iko pampasan kau penperian pertembanan penduduk tebia. Datuk Muhammad Kurniawan tenemuan pengabar tak sampangan pesta keamatan peringkat kina batangan tak Dewan Seri Milan. Beliau pan marah perintah lat bersetuju muan pampasan RM20,000 untuk petemban niat pengen geran penduduk berwo anak lat Sabah anu tebiak engkau projek alun-alun Penbonio. Sukan anak-anak Sabah 2025 enggak suma tungkan pertandingan tapi tungan penting merun perpaduan kepimpinan kok penanggunan pemuraan Sabah terutama ni mahasiswa tak pelatan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Kok Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mara usai berjaya mengkurung anak-anak Sabah nang telu kampus luak mandedangai acara terposok futsal, badminton, kokuribul tampar kok isukan. Beliau marak begi sebetak ngerasmian Maidan Penombolan Sukan Anak-anak Sabah 2025 tak gombak. Ling ni semangat kekitaan anurun luak man sukan kulit merun karakter, disiplin, integriti kok pensemangat kerja berpasukan tak bangan generasi mura. Dinakan sebagai penombol petukaku tajuk-tajuk abar entah dua lagi. JKNS mekuku pemantauan hanta virus. Tengku Mahkota Pahang teko tak Kota Kinabalu untuk lawatan telumbangi tak Sabah. Begini abar abadi melat kemab tu, abadi sini besi nunting lek Miriam Ajim dekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dina Khan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dina Khan, itu kamu kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Bersama ko DJ Azmi.

Kakak bersama mengkali siaran sama ala banan tak kemab tu. Sepuluh bangi buat Meh 2026 bersama kot low Senin tak kemab tu. Kita bersama lagi dalam siaran sama ala banan. Terima kasih yang senang ngedak kami tak live TikTok tak kemab tu. Yang sedang bersama mengkali kami minggu-minggu jo. Mungkin un yang sedang diam pelanan. Un yang sedang bekerja. Un yang sedang berpapi-papi. Kok? Un yang sedang ngerumput. Un kaya sedang ngerumput mengkali. Un yang sedang yang lagi ya, sedang mesi. Sedang mesi kok mengkali. Un yang sedang melan kereta. Melan kereta boleh nak kok. Un yang sedang mopok. Un kaya yang sedang mopok. Sedang mopok. Sedang nonom gulai. Sedang rumput. Kok pan sedang. Ini yang jelas sedang bih. Yang penting kamu senang-senang hati selalu bersama kok kami. Terima kasih kentang goreng. Waalaikumsalam. Dinakan-dinakan mitu sien-sien tu. Paramita penun mitu. Dinakan ti Aliza Nong un mitu. Jati Sidin un mitu. Dinakan ti is ID tu. Pin lain nat orang tu. IZZID is ID lah. Yang ini jelah ke yang penting. Oh rupai mana. Dinakan ti Bibi Syarif penun bersama kau kita. Waalaikumsalam Syarif. Jawapan Mimon lah dinakan yang sedang bersama. Terima kasih Mekale. Nombor satu kau DJ. Nombor satu. Susah banget nak orang tu. Okay, yang ini pun kita berdaya kau lagu-lagu yang pinaku tu. Untuk segmen tu. Semoga senang atai Mekale ni.

0: uban na kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
2: Terima kasih kerana muan lantar kenderaan kecemasan. Dinakan mungkin ai berjaya nelamat nyawa jomo lain.
3: Aku akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pansikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nu sekai, mimon makai tali pinggang keledar. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi...

Ya, dinakan terima kasih kakak bersama Mekali Sianan Sama. Un lagi 10-2 minit kita bersama. Terima kasih oyo-oyo kerana boleh bersama dengan aku dari pukul 3 ngambo cikgu-cikgu pukul 6 tu. Jadi sebagai penombol siaran tak kemampu tu, dua buat lagu lagi insyaAllah. Jadi terima kasih. Minta tu lagi kau pan amban dan kukam kau lagu-lagu tu. Jangan lupa untuk terus Mekali Sianan Sama low-low bersama kau kami. Jadi sekiranya un salah kau silap sebentar bersiaran, maku maaf dinakan. Kita beragam-beragam jo. Yang alap enindo, yang ni alap etiniman tio-tio. Okay? Tutur alap-alap tak jomo, fikir alap pasal so. Fikir alap-alap pasal jomo, kau pun muat alap tak jomo. InsyaAllah yang alap-alapan akan tekong kita balik. Okay? Amin. Jo ingat bi. Jadi lagu tu sebagai penombol siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minakuai dalam sani merema balbalhat Sabah FM siaran healing sama. Tinagnan makabal mustahak. Jekene esma totok pemantauan hanta virus. Tengku mahkota pahang atak kamakota kinabalu untuk lawatan tulungan launi Sabah. Habal sangka. Jabatan Kesehatan Lahat Sabah JKNS ngonop akal pengawasan maksabab kerugalan 7 paglendetan hanta virus ma peringkat dunia. Pengarana Datuk Dr. William Gotulis ngaka, pemantauan labi hantap ni pelanjal ko majari air pengkes tak kina tauan labi awal sedimin majari ko magkapag siap-siap jabatan ma tahap labi langkau. Dr. William Nibak media baipain patibaw tujuan dipertualahatun musaman ma istana Sri Kinabalu. Iyok na JKNS rusa magtabang tongan maka KKM untuk maka maklumat anu bahau pasal virus sinani. Madam perkembangan sadi Dr. William rusap matua projek pusat jantung Sabah ma Hospital Queen Elizabeth II bitinaan marem peringkat hinang awalan. He akan matotok perkhidmatan pagtambal kardiologi malah titi. Pada waktu ayah Datuk William ngakah, sektor kesehatan Masabah masih merulu tambahan anggau tahinang ia ahunit. Untuk jawatan, pegawai perubatan pakar, jururawat, maka penolong pegawai perubatan. Heka Dr. Yania Inawiti masih balas hukup nampung keperluan perkhidmatan kesehatan Masklibut Lahat. Risap keadaan, malawi temandaan, anumbara sali anggau tahinang ia tanda tongan, maka mbala totog untuk jangka masa toh at-ataha. Sabah na lima kunjungan Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasan Ali Ibrahim Alamsyah ia akan menjadi nakura ekspedisi Mahkota Borneo untuk pasakat Nibud Kinabalu. Ketakat baginda ia mea keplumiang E400 tentera udara di Raja Malaysia min pangkalan udara Kuantan ni sampang Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Mak Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan yang wakilan Perintah Lahat lebih kulang madisak di kayu 40 minit tuk tulosi. Tengku Hasan Al-Katisai patulak magbak maka yang dipertulahat Sabatun Musa Aman ma Istana Sri Kinabalu sebelum melanjal pelanan di Kundasang untuk ekspedisi Mahkota Borneo yang dijadual anak nak pahalu. Lawatan baginda di Sabah di Sabah mami sima totok semangat magtakup maka hubungan petalu antara Lahat Pahang maka Sabah. Kementerian Kewangan Persekutuan maka perintah Lahat bitinaan merem pegaraan untuk ngandak data makanan 40% hasil Sabah yang nyamu. Menteri Majabatan Perdana Menteri Sabah Maka Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Ngaka data inaani akan pinatuan untuk amikilan cara paling hap untuk pinalanjal anu nyamu ianya merem perlembagaan. Datuk Mustafa ni bakai RTM masandakan maka tak lawatan hinang dua ngalau ni daerah inaani.
1: Denakan hinawi tema kali habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Hinang atau program Smart Start School ini pakilahan untuk membiasa nilai keselamatan barang serta kebahanian ahiling embal mabaan anak-anak seawal min umur prasekolah. Menteri Randa Kesehatan maka Kesejahteraan Masyarakat Datuk Julita Mujungki Majungki Ngaka kalai mustahak untuk ngehinang perlindungan lebih awal ni banan makanak minta bawa-bawa kajarin balahap maka bahaya malekoman. Datuk Julita Ngaka BTB pengen rasmian mairan pembelajaran program ina ani mako tekin balu. Program hasil pertabangan Jabatan Perpaduan maka pemadame akan dipaluhan di sekeliling daerah painut-tinut sebagai projek penegraan. Ani ada 110 anak-anak min 20 tabi ke perpaduan lekoman kota Kinabalu amia program ina ani. Rangan lalap pemastautin tetap tinahan BPN kerapatan angan alabi 200 liter petrol mbalnya permit merekai paglumaan ma tahik ma sampuna ma ahadsi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri maka kos sara hidup KPDN Sabah merem paksa pelian ma Facebook kama tua a ini sagau merem rakak serbuan ma kuala bibang min optiris he betulian 20 makarua pasukan gerakan am PGA kunak. Sebelum nendean 7 KPDN cawangan sampulna untuk tindakan lebih lengkap. Pihak berkuasa di Sabah anak gaur 140 liter petrol maglamud maka 2 serta 80 liter petrol biasa. Serta ngalangpas rakayu, bayanan kayu, maka ruwa unit injin sangkut atau injin buli, maka nilai kami melangpasan ania labi pitungi buah luhatus ringgit hekana. Kata siasatan, bayi dibuka mereka akta kawalan bekalan rangibu siamatu senumpu makasa, bangai karapatan asa ae minjari, nipain sampai rakayu juta ringgit ataupun nijil mbal maglabi mintulun tahun mereka akta rakayu dua ruwa. Soal pampasan struktur lumak penduduk yang makabea merem penghinangan luberaya penbonio makina batangan maka jaminan ia suku pahap. Ahli parlimen kawasan ini ani Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar anuasan rakyat sesi pemetelakan amain dagin agensi bayi pinania untuk amal lengkap heka pampasan serta keadaan paglumak penduduk yang makabea. Datuk Muhammad Kurniawan niwak media masambutan mairan keamatan peringkat kina batangan Madewan Sri Milian. Beliau risama tua perintah lahat kesulutan muan pempasan 20,000 ringgit untuk paglumaan yang banyak geran ia rapuna penduduk status anak negeri Sabah ia magmasalah sabab projek Leburaya Penbonio. Sukan anak-anak Sabah 2025 ga ikahal medan pagatuhan segoro sab tempat mustahak ngahinang pagtakupan kepimpinan maka pembangunan belia Sabah lagi-lagi na mahasiswa ma perantauan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Maka Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Ngaka programnya berjaya ngumpul anak-anak Sabah min tulu kampus min dagini sinang pasodna futsal badminton bola tampar maka isukan. Beliau ngaka bitahin abungan rasmian mairan penutupan sukan anak-anak Sabah 2025 ma gombak. Yukna semangat kekitaan ya salahnya min sukan mampu ngehinang kajari disiplin integriti serta semangat hinang makpasukan mabaanan makanak muda. Pada waktu itu Datuk Nizam menghaka perintah lahat magmot-mot majari Sabah sebagai lahat sukan yakina lomanan pasod namakan sang isukan maka ekonomi kreatif sebagai ruang pembangunan belia serta peluang ekonomi bahau. Maka pus-pusan habal pasampai pebalik habal mustahak. JKNS matotok pemantauan hantavirus. Tengku makota pahang tiak takka makota Kinabalu untuk lawatan tulungan launi Sabah. Bitena belah-belahat ku habtu ya benih sadihan Miriam Ajem min seksyen bitai wal semasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: Pakalehon bi kami
1: Sabah VFM siaran healing sama
0: Nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
2: Ambang asa.
3: Jalur gemilang ngai ka sakaral Panji. Sabalikna mandaan lua atai sinubari maka marwata selaku rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia, hogot magdeak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ba'an rakan. Masuli lagi tanpa balik makopiti mari siaran sama Pantai Timur maka bawai dan mitur rakan han ka insyaallah sampai lisak pitu. Jadi alhamdulillah maksukul sab nihan bawai dan lapain bal maksumu togo lapain ka rakan. Tentuna bulan lawiti 23 Zulkaidah harang ibu 447 Hijriah. Maka sehari bulan 5 tahun 2020 maka nom masih alhamdulillah lisa gonom sampu maka telu minit rekan hinawiti maku hap hari Senin rekan minggu-minggu rupain kam murah-murahan rupain kam lasi murah-murahan rupain kam aku bahagia magkompol maka baanan manusia-manusia ikalah sahri alhamdulillah maksukul rekan lagi rusak berkata lipat ya pak abai malai TikTok sabab VPN rekan minggu-minggu rupain kam maksukul kememon untuk kam ciki-ciki bung rekan dan bisa

0: Pakalihon bi kami
1: sa Bavi FM, siaran healing sama
0: nagdali sa gondom nga butli sag pito kohap
2: ambang asa.
3: Sa kama peka amua manapaat amalan si dalumangan tape aheka amuan manapaat tujuh kesehatan tubuh baran. Angawal buhat baran maka nabang amalanu tabasan tubuh baran. Angulangan masalah kasau pikilan maka matuligas tubuh baran ako som kita labi apasag maka sehat. Jantung sehat, nabang angulangan kolesterol maka malansal langganan laha. Angulangan masalah sakit diabetes maka natas ama kosog toolang. Lumangan sangpu ngibu peka rangallau saliru maka onnom 6.5 kilometer maka tunuk 380 kalori maka mampu ngulangan onnom pu maka 4 gram lemak meriombaran. Pukul rata lumangan togol daminit saliru dahatus peka. Lumangan ame acara analua songlawi maka songan tahap kesehatan.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: mukha.
1: Sa pagkaam kami maito.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali-suli.
1: Makakaam rusab.
2: Manjari amineungka-ungka kabilahan bi.
1: Kamemon
2: masaba BFM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
3: Katauan bika. Dakayu min tullo rakyat Malaysia magmasalah makasihatan utuk. Mariuman badan anak muda umur 10 makonom ngabut ni 20 makampat tahun, lagi 20 makalima pahatus maglaat palasahan, magkarugalan maka magrohong. Lawi maka bimbangan hal tullumpu maka tullo pahatus calon SPM 2020 makalima, takonan untuk sigam mareman keadaan biasa. Masalah kesehatan utuk ngeka kalamahan. Ina ani yana soal kesehatan ya suwai ni isbat toongan. Bangi aikam mareman pikiran bal tanang, magkarugalan, atawa misa aina pangasahan, balkam karanganan. Ngamukam tabang. Magsuli-suli maka keluarga, sehe atau pakar konseling, maka pakar kesehatan utuh.

Alhamdulillah, tujuan rakan muslimin muslimat kami mohon selamat menunaikan sembahyang pada maghrib. Selamat membuka puasa kalau itu niya puasa sunat. Puasa sunat Isnin. Alhamdulillah. Dengar pa yang bahan rakan, maksud ni kaam masih lagi togol pakale. Perubahan dupa yang bahan senakan, merib keadaan sehat walafiat. Pengyahina buma pelanan, selamat mengatakan ni patujuan. Selamat mengatakan balik kerana kan amole. Ni luma. Air pa niat pinggar dupa yang patujuan kerana kan perubahan langan ni kapan. Ebot-ebot hinang kalatan subay ini abahan. Ungkat sirayang si Eji katisayan niya renakan akila susut.

0: Wah!
1: Banal! Akan laog minjari amoon minhal ang uju-nguju atawa amakitaw-makitaw. Sago, minjari paleted makani paniksaan maanggauta atawa palasahan ia ahunit abutan jari sabab makajahalaan atawa makapatayan. Ma Malaysia, kajari magakkalaog minjari nuhukum mareo orakarangay undang-undang asal mania amia kes tajari ma iskul mapaghinangan maka matag kahekaan mandusia. Ingga kami ia jari aa magmula atawa makanda kajari magakkalaog subay rairaian hinang laporan tujuh pihak makawasa atawa pulis.

sukul minta ada lagi anak kan masih lagi kama togol makale masih lagi kama itu anian babuai dapat layo layo alhamdulillah. Jadi lebih kurang ni lagi 10 minit lagi untuk kita mengkumpul madam siaran itu. Jangan senakan alhamdulillah rusak lahatta painut na base base ni ulan ulanan berpain tak kerangai aku tak kerangai bulan tu kan kan pasut tongan aku. Alhamdulillah ulan ulan jadi air upai ne na maksudku na kita sabko mbala makalan dua pasut. Jadi air upai ne tentu na num HP min Allah subhanahu wa taala. Karena kan tak kelipat tangan mau napin kita bab subelau sangom. Saya nak kita tarnakan untuk kemagabu. Saya nak kita tarnakan untuk kembalangamu. Jadi ngamu kita ya Allah ya Tuhanku merahmuhan napin pak abai ma keluman kami an mahapin pelawakun kami min air upain perkara embalannya kehapan na. Bahan rekan, lisa guna 40 makar 2 minit, galang bulawan untuk kam, arnakan lok.

Janaka na mulai na babae damon na lagi palaan untuk minta daiti. Insyaallah murah-murahan tah umul ku pahalu pabalik pain. Benar ku angkat tu ya angka janji ngam-ngam sago embas tabak maka janji pasal air pa ini na umul tatu sudah kaki teh magra mag itu iti kehendak Allah Subhanahu wa taala kan sama ada kita masih ini apa halu sumudai sumulai enggak ikan kita sago kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan perintah umul tam kememon maka pagbak lagi kita janji Siti Rohaida untuk kaam kememon.

Jam ka tolu na yora pamagunan takau gete na yora sabah VFM kasalulan na ragu rumurut pasi sindanganan takau monsoy.

0: Kan sayan ararondom am salam Malaysia Madani pabukat kau ngai gitenya tanau-tanau rupagun ondo rayusku pasukuan i Dexter Rasidi. Pagulu gitenya tanau-tanau matang rupagun. JKNS mangikang rakandoi pangimansan rahanta virus. Tengku Makota Pahang nakasuku Rakota Kinabalu kosun manambului talu ngorau rapagun Sabah. Kaupisan Kaligagan Pagun Sabah JKNS mampain 27 raralan pantamungan tunggul rukai mamangan pasal ratapikan rumaruol hanta virus soratayar global. Tinggenaino Datu Dr. William Gotulis Mindagu pangimansan matang tojo raginio pinaugar kosun mengaru raatan ayuk balru kes mabulima pandayan ramataki suai mengaru rabal makatampos tojo rukau pisan.
1: So far kita perkuatkan surveillance kita dan kita sentiasa bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesehatan Malaysia untuk mendapatkan informasi-informasi terkini.
0: Dr. William Tinum Rumampatano nalupus nanambului hormat rayang di Pertua Pagun Tun Musa Aman ra Istana Seri Kinabalu. Kono JKNS Niayuk maguguyu tojo ra KKM koson tumoton tojo kosong tumutun tojo rabal ondo mekondo raginoti pasal ra virus raginio. Aralalombal rabokon Dr. William Niayuk Napabala ra projek jantung Sabah rabaloi paki babasan Queen Elizabeth Karwo raginoti aralalom tayar arukandoi talimpun tojo. Yokulimanin mangikang rakain danganan pambabasan kardiologi rapagunti. Aralalom bal raginio Datu Dr. William Mindagu tayar ru kaligagan rapagun Sabah lakat poyo matang rapaparuangan ramangangandoi ondo matimpok tojo kapuam maja tojo. Gitio mulu poyo rakandoi kapuam jawatan koson ratingganai pambabasan pakar nurse am mangindangan tingganai pambabasan. Suang ru doktor ondo mokondo raginoti niayuk kalo poyo maukop koson manugut raka tangan rabal rukain danganan kaligagan ora titikop pagun. Suai regineo bal ondo mokondo reginoti mampakito rabal kalo maganda tayar aru mangangandoi ondo makito tojo am kalo maikang raralom boy mawar.
1: Kepakaran ini melibatkan production di dalam kementerian di mana isu utama adalah pegawai-pegawai perubatan daripada negeri Sabah sangat rendah. 30% daripada kaki tangan dokter kita di Sabah adalah Sabahan. 70% adalah daripada luar. Jadi it's not sustainable.
0: Datu Dr. William Gotulis. Sabah nangapu rananambuluyan ru Tengku Makota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah ondo kulimanin maningganai ra ekspedisi Makota Borneo koson mangkiwa ra Gunung Kinabalu. Nasukuan Nurubaginda ondo siminakoi ra kapal Mansiaf E-400 Saujor Udara Diraja Malaysia entora pangkalan udara Kuantan inuma aru menteri kasingkatan Tubagu kasingkatan Sukan am Ekonomi Kreatif Sabah Datu Nizam Abu Bakar Titiangan ondo manuali ra perintah pagun mamar jam kasa apat ngopor ngamngini tanga roro rarai tini. Tengku Hasanal nalupus ragili nangatang rapan tutuman rayang di Pertua Pagun Sabah Tun Musa Aman ra Istana Seri Kinabalu. Pagulu rio kalopoyo namparayus ra pangkiralanan mongai ra kundasang koson kuayan ra ekspedisi Makota Borneo ondo inaruan tumalimpun ra susuafno. Nanambuluyan ru baginda ra Pagun Sabah niayuk nagibit ra guangon koson mangikang ra paliso pasisindanganan am pabukatan Monsoy lolot ru Pagun Pahang am Sabah. Kementerian Ruit Pasisimpungan am Parinta Pagun Raginoti ralalompan susunuran koson mangimansa ra data ondo matimpok tojo rakitak apat ngopor piatus ampos Pagun Sabah. Menteri Rakau Pisan Perdana Menteri Tayar Sabah am Sarawak Dato Mustafa Sakmut Mindagu data ragino kulimanin pabalan koson maguyum raralan matanda am matimpok tojo koson papaugaran rakita kono nakabatik aralom perlembagaan.
2: Rakyat Sabah, kalau nanti 40% itu ataupun sejumlah dana yang disediakan, yang kita mau ialah supaya dia dapat menyelesai isu-isu inilah, air, jalan raya yang kritikal. Jadi kita mau supaya dia selaras, dan itu juga antara objektif saya untuk meneliti supaya kita boleh selaraskan nanti.
0: Dato' Mustafa Tinum Ru RTM rasandakan bolintok nanam buluyan ora kerojo ruang ngorau ura libung ura ginio.

0: Ano tanda orang gitio pinasalula intora Sabah VFM kasalulan Raguru Murut.
1: Inatangan Smart Start School pinaulig kosan manimpok tojo rapaliso pangampinan rainan amnayuk balbani ramindagu kalo ralom tayar ru lalaing ratalimpun rutu praskola. Menteri Ruandu kaligagan am kinon soyo mamagun Sabah datu julita majungki mindagu ralan ragina matang kosan manirong rebal rupan tamungan talimpun ru lalaing intorabal kalomon soy am makalala pada Mokondo Raginoti.
2: Kita membawa nilai-nilai yang sebegini di peringkat yang sangat asas supaya kita boleh mengajar anak-anak ini daripada peringkat awal untuk aware mengenai bahaya-bahaya yang ada di persekitaran mereka.
1: Datu Julita Napabala Bal Ragitio nalupus sasai nampan talampunan raina tangan Raginio Rakota Kinabalu. Inatangan ampos rupa guguyuan rukau pisan perpaduan am pemadam Raginio kulimanin palangkaan ratitikop libung ra ulitakon koson ra projek pangkinaman. Suang matus ngaulun lalaing intora dua ngopor tabika perpaduan liliut rukota Kinabalu minaya ra inatangan Ragitio. Sangulun ungkuyon ondo iniau mabuli mayan rapamagunanti kapuam pemaustautin tetap rinakop nalupus narampatan nam buli ranasailan duo ngopor ngaliter umau bainjin kolondo permit rarondo panambalayan rasawat rutimug rasempurna patra oro minggu ranakasail. Kementerian Pantalanan aralalom pagun amko sara hidup KPDN Sabah aralalom pasisimpungan ra Facebook napabala ulun Ragitio Rinakop raralom rondo kandoi mamarisa pulali rakuala bibang mayara kandoi obstiris rubetelian 22 pasukan gerakan am PGA kunak. Pagulu riau prayus pinatak rakepidien ran sempurna kosan ratimbalos rayus. Tayar maka kuasa nayok nampagau suang matus apat ngopor ngaliter umau bainjin ondo mokondo ratuti am nayok balu ngopor ngaliter umau bainjin kain dalaman. Suai nampagau rondo bot tataun amro injin sangkut reo kasalingai suang ondo ginau nasailan tulu ngaribu balu ngatus ngaringgit. Karatas menesap inukap noyo ragana ruaturan pantamungan ralutu 1,900 ondo ngomor amsa amun matimpok kesalahan ulu nondo rinakop mabuli matiu ra hukuman ratagi sabai 1,000,000 ngaringgit kapuam jilon kalau makasail talu ngambilor ragana ruaturan sa duo-duo. Bal ru pambayaran saguli ramamagun ondo nakalabit ra pambalan ra alun-alun mayo pan Borneo ra kinabatangan nakalap ra pantamungan ondo matimpok tojo. Ahli Parlimen Liliut Raginio Datu Muhammad Kurniawan Naib Mokhtar napabala rondo bal rupan susunuran kapuam pambalaan tojo ona napalapit oranan salinut kaupisan pinaugar noyo koson mangimansa rasuang rupan bayaran saguli amnek bal ru ayanan rumamagun ondo nakalabit.
3: Mereka akur dengan pembangunan yang dibawa dan juga sudah semestinya ada sedikit kegusaran daripada mereka dan kamilah selaku pemimpin, saya Wabi Ismail Tuan Dio akan memastikan tidak akan ada masyarakat yang ditindaslah seperti yang diwar-warkan.
1: Datu Muhammad Kurniawan tinum rumampat tano pat ora panyantakan bunsag kamatan tayar kinabatangan ora Dewan Sri Milan. Yonayok na paruang parintah pagun nangiau noyo kosan menakra pembayaran saguli suang duo ngopor ngaribu ngaringgit rabaloi kolondo geran tatangan ru mamagun aralalom bal anak pagun Sabah odo nakauma raka paganan nalupus pambalan ra alun-alun mayo pan Borneo. Pupus di saguli okupoyo tano-tano matang ru pagun JKNS mangikang rakandoi pangimansan rahanta virus. Tengku Makota Pahang nakasuku Rakota Kinabalu kosan manambului talu ngorou Rapagun Sabah. Gini noyo tano-tano matang Rupagun Takau ondo tinandari Miriam Ajem indora seksyen tano ehwal semasa am pinaralin Ridainal Daud. Salam Malaysia Madani, Kansayan Ararondong.

Kamu peram 2000-an sila kalimo pegonong bidor. Mangkara takau rai londo masalok sumoroi, patra itakau mempogokot ra indangan. Ilo salak kayuk mambabas, kanyak mangkirongo. Maminayo, amangandoy, ril kalo makauli grabagui. Kalindomin ondo mamabas, salak kayuk mamabas ra pilatru inan, kanyak mampalinos rala amampalabui rakalansanan. Nos kau ngai, indangan min kamala pra untung ra melogo tojo. Paringkonangan ramion ngai, kansayan ra orur nos.

kan sayan ararondo maro kasa raka moporam sa ribulan sila ka 5 2000 no moporam onom paring kunangan mangining rasa ba VFM kasalulan na ragumurut pasti sindakanan takau monsoy aku i Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitil. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitil jam ka tulu talung oporam tulu ngaminit ra rondom. Boy rongan jam ti mokondo kukulai natangan pasalulan malupus Azan Isyak inatangan sunggait atangon rajam ka balu ramaguno. Kasalulan aragumuruti mabulinigan min giura siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu am siaran radio frekuensi matus am tulu titik sa am naik mabulikau mayaramon ra RTM klik. Aresh na mangining takapyo rondo rimbain tari silibin bugis rimbaino ininggalanan ra dusin iningon takau.

0: Mangimbolo salaka anja, paita kau sili, mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi. Mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau, kondo guguang.
1: Resna kita mengkondo ronda pembelaan, yau ginio baloru gaun orora susuap. Sumugut uru kau pisan meteorologi Malaysia kapa Met Malaysia baloru gaun raginoti kalo kukula monsoi sora pagun takau Sabah susuaf amokondo rasam timpalak amnek ganit kulimanin masauk sora kukula intok intora susuaf ti suku ura rondom ti jadi tumojo pabukat kau amun baloru gaun rondom raiti sumugut niakra Met Malaysia rondom raiti mokondo rasam timpalak amnek ganit sora titik pamagunan takau nakasimpung niak Perak, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah, Yono sora Asak, Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort amniak Nabawan. Bala ragitu sukura jam ka mopor rondom raraiti. Tanau baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nak aplikasi My Cuaca. Harus nak kena pia bilin intor rangrangan takau ndo dengan tora bilin lo rondom ragita kesunan intor i MM sukan sayan ara rondom DJ intor sukan sayan mengapu orang napangan nanantaf kapuam kamatan paling kurang ana memso gama ko pana malega kayuk mangining takapi ron dari main tori oncot athil nan suayanto ini ngontak kau.

nan salino tilian kaulayan am akanon tradisi itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa hinava akanon tradisi nu ulun kadasan dusun pait amata ondok sinangan raparas layo bawang alia limau pinasan am usi inau binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloi am sumuin rasungoi alasu inau abuli tolonon rayus am asalok akanon kanain daru am atatelaya kanon pat asisimpo tambak nu bambangan akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa suai intora tambain bambangan pono atatelai sangin rakana ansakon tuhau owawno pono owawno pisasang am kasihan nyak pono nu nasuangan asalok mandra ulam am tambain raraino tuhau nasokra akanon talanon ra nasuangan.

keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Kosan Amanugut Rasusub Ru Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Nalupus Inyoru Duri-Duri Yang Maha Mulia Raja-Raja Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Nampatanau Ra Ari Bulan Magilong Ra Anak Bulan Zulhijjah Yakinnya mai ru oro minggu ke param tulu ari bulan sila kalimo dong ari bu dongo param onom naganda ra dongo param siam ari bulan Zulkaedah 1443 hijrah. Jawatan kuasa ondo makalabit iawan magilong ra anak bulan Zulhijjah mai ru oro raginyo sor ra dongo param siam liliut ratitiko perupa magunan. Nakasimpung Gura Balai Cerap Al-Biruni Tanjung Dumpil Putatan Am Tampas Kamuparam Talu Menara University Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan Ulun Naswangan Inggalarin Lumitau Mar Ra Lapang Sasar Magilong Ra Anak Bulan Patra Rukya Hilal Balon Majlis Raja-Raja Nangyau Ra Bal Mangaru Ra Ari Bulan Du Orore Korban Yekinyo Mimpun Ra Rukya Am Hisap Penyimpan mohor besar raja-raja, kulimanin mempatanau rondom raginya nayuk hari bulan sa Zulhijjah am hari bulan emoper Zulhijjah. Ikinnya ororaya kurban pasalulan ra radio am television.

Asna gitia mukana pe rondo pambalan yo gine logoru gata oro rasu suav oro karuo rakamo param ro ari bulan sila kalimo dong ari bu dong param onomti ondo pineng kualuru inan industri gata saba LIGS. Susu gata siam ngaringgit limo ngoporam apat ngau sen sakilo. Gata kapingan kalo inuf gret kasa apat ngaringgit onom ngoporam balu ngau sen sakilo. Gata kapingan kalau inuf grade karwo talung ringgit siam ngoporam apat ngausin sakilo. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit apat ngoporam limo ngausin sakilo. Gata kantalan grade karwo talung ringgit tulu ngoporam sa ngausin sakilo. Am gata sikarap saringgit apat ngausin sakilo. Gini neologoru gata oro rasu suav oro karwo rakamu poram ruari bulan sila kalimo 2000 nong para monomti ondo pinengko aluru inan industri gata saba LIGS. Ares nemu kena pia bilin in torang arangan taka ondo nang atora bilin in lorondo meragitia kusun in tori moinim losion nang atora bilin no gira TikTok mai kono kan sayan ararondom paring konangan moinim losion kan sayan ararondom. Kena ni akan ngarangan takau rabokon dan ngatara bilin ni lo giura Facebook live mai kesoni Julita Margaret konokan sayan arorondom DJ amrangan-rangan rasa BFM monsoi kono paring kodangan Julita Margaret gama kopana monsoi sak ayuk regiono.

jadi pabagat kau amun mo kono kaura account Facebook am TikTok ma buli nayok akau maya ramon live ronda mara kita ra Facebook live ra account Sabah VFM Vigut am niak gira TikTok live mai ra account Sabah VFM am rayus mengatora bilin min rondom mara kita am buli nayok mengatora bilin min gira nombor WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulubalu. Mangin kita kapi orang dari Bintori Edi Andayol Tintin Sumoro. Ini ngontak kau.

kayahan rababal alintanga labi onsoy samura akaya tapi alawan inga rasan salupanan. Asisimpung ampiroto no inga ras salupanan. Pampiratan no san salupanan ang iwit rakayahan labi onsoy. Kansayan oro san salupanan intoro RTM, teman setia Anda.

katakan jam kabalu ra rondom kan sayan ara rondom pabukat kau ngai rondom bergitu mo kondo itakau inar tangan sunggait agitu mo kondo rondo sunggait ilondo makasih gulu mengatur tetam ni londo motopot ra sunggait rondom raiti tangguang no mabuli kau makita kra rondo rimbai jadi atanua sunggait rondom raraiti sunggait rondom raraiti aku ti maka ulu ka kolondo abuk mokondo aku ra inan ka kolondo aku kalayam amun maka bolos aku lumigo ulun atanua aku ti igonopayo sunggait rondom raraiti aku ti maka ulu ka kolondo abuk mokondo aku ra inan ka kolondo aku kalayam amun maka bolos aku lumigo ulun atanua aku ti gitu nayo sunggait rondo meraiti jadi pembukat kondo masaga maya mabulinia mengatora tetamin rasunggait rondo meraiti agira TikTok live mai kapuam gira Facebook amniak gira WhatsApp mai gitu mo kono pia bilin ento orang ranta kaon dan ngatora bilin lo gira WhatsApp mai kusun intori Joseph Potilu bilino kan sayan rondo morokasa DJ atantanomin monsoy paling kurangan Joseph Potilu rangan-rangan rasa babi FM gira Facebook kam ondo manginin radio rondo meraiti kusun di Julita Magret inarumbai Pita IMM Su Kirojelin Vitalis I Florita Kinajil I Josie Mindong I Maria Juhan Lucy Doyo, I Cleric Natius, Inai Sugut, Inai Sandakan, I Charles Loginon, I Patricia Nicholas, I Dato Elizabeth Maurice, I Joachim Kubot, I Julius Pansai, I Vitus John Modowit, I Marius Marudin Gawis, I Petrus Quintin, I Toratambunan, I George Mining, I Patrick Kantang, Ya Choi, Taman Pasir Putih Putatan, Fasa 2, I Francis Bonio Siluk, Abilino, kan sayan ara rondom gama monsoin soka kau ngai gini na bilin tari Joseph Potilu paling kunangan Joseph Potilu gama kau pana Rayus Maligag mengining takapi rondo rimba intori mina anik makadaku odo dugaring ini ngontak kau.

Guru Bitara, Nadi Negara, tema pengapuan Ra Oro Guru 2023 ono. Guru Bitara, pengumangan, pepetandulan Ra profesionalisme, keteladanan am integriti. Nadi Negara, ahayam rekain supan mayonu guru, ondo anam pilon pepesingkatan am kansayan Ra pamahunan. Pengkonangan cigu, nangubas am nanakra mundakain tutunan. Kansayan, angapura Oro Guru, intoramun Ra RTM, teman setia Anda.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apasti lulum rita kagawi. Ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah pirot rapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka, oro kamatan 2024 onom, rakusim amis, pepain talangan rekaulayan amnan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakah pirot rapan siluluman, amparamai rapahan sayan.

Gonopoyo sungait rondom raiti aku ti maka ulu ka kolondo abuk mokondo akura inan ka kolondo aku kalayam amun maka bolos aku lumigo ulun atanua aku ti kitine sungait rondom raiti mokondo pi orang-orangan takau ada nangatora tetam ni lo rondom raiti kasonin tari Justin kan sayan ara rondom kono DJ mangkali mikrofon gitu ya kono paling kurangan Justin kak kalau motopot tetamu no mabuli pia mangkina mamun masaga kau harus makna pia bilin intara rangan takau ipol nangatora bilino kan sayan ara rondom DJ kono paling kurangan ipol inataran bilino jiura TikTok live mai paling kurangan ipol

Lilo waraginnya mungkin apa bilin-bilin orang-orang tak kau rabokon gira Facebook Live mai kesenin dari Mualanda kan saya nara rondom DJ Sabah VFM paling kurangan Mualanda mungkin ini kerangan tak kau Peter Kilan. Hai DJ, hai Peter Kilan kan saya nara rondom am kan saya oro mayo kamatan kono oro mayo napangan nanantaf paling kurangan Peter Kilan kan saya nara rondom gama kau pana monsoon saya ayuk regional. Egono peyo sungait oronda meraiti aku ti maka ulu ka kolondo abuk moko onda kura inan ka kolondo aku kalayam amun maka bolos aku lumigo ulun atanwa aku ti mangeng takape oronda rimba intori Arno Ambatik ami Jasmine Lumbor Salarom Lair ini ngontak kau.

0: ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pangampinan untuk meningganai rekan operasi Sir Razun Slamet Timur Sabah, ngamagalung rekedolatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru raliut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy rab misi nano, yoginyo meningganai rekan keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali ngapura bal untuk mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.
1: Menginintakapero norimbain dari Belden Dixon Sagir, Naiman Ayu.

0: Belintok kapaganan global di Maritim Malaysia. Tim pengampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus Mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan Mangaru rakatimugan do pemakunan Rayus Monsoy amalungan. Interbal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakun.
1: Arasna kita mukana pia tatam ando inataran ru rangarangan takau kesan intari Helen Yong kono rebana kapuam gandang mayo masalok pakaian ru ulun time pat oro mayo paring kunangan Helen Yong ka kalo motopot amun tata mintari MM Sukono ulun-ulun mantamung ra bilor paring kunangan ka kalo niak motopot. Lewat lagi namun kono niak rangan takau i nona jinta nangatora tatamno kono jitar siau ka kalo niak motopot mukono niak rangan takau i Sino AJ nangatora tatam kono gitar kapua music siau kalo niak motopod. Am gitu mukana rangan takau i Justin Justin agira Facebook nasulut nangatora tatam no ondo motopod kono gong tetam sungget rondom raiti Tania Justin Justin motopot tetam minataran muno paring kuanangan jadi pebalan kunyo tetam sungget rondom raiti sungget rondom raiti aku ti maka ulu ka kolondo abuk mokondo aku rainan ka kolondo aku kalayam amun maka bolos aku lumigo ulun atanwa aku ti tetam no agung Agung tetam sungkait rondom raiti. Aris temengin kita kapya rondo rimba yang dokini taki Justin Justin kono amun motopot tetam inataran kono masagaku makitak rimbai intari Anji Afira Laiji Insanro. Jadi mengin kita kapya rondo rimba intari Anji Afira Laiji Insanro. Ini ngontak kau.

0: Sorak tetangga ro rat kina selatan mokondo rondo pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang Ragalur telungatus na kilometer antara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran antara kepuluan Spirit Lake ando inalungan ro saujar Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalotan ro pamagunan Rabiro 1900 balu ngopor pulu layang-layang setepotno terumbu karang ayo Ando malinjau patra rat mentu am lumabui patra rat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis, nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ra setepotno. Intar ra 1900 balungo peram talu, saujar Malaysia inataran magalung ra puluk layang-layang, niak nampatano ra puluk no Malaysia tangan. Raginoti puluk layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, Radar am pangkalan du soldier kosan magalung am mangampin raliut strategik ragitio. Puluk ragitio ragalingi terumbu karangayuk. Ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposlu liliut yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia selakayuk pabatikon dapeta. Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau tojo.
1: Arandorimba intori Susana John kaulayan itaka katangan. Ini ngontakau.

kan sayang na rondom. Lilewar agi na mukonin ya kerangan takawi MM Suk nang atora bilin pasuko nora ngangay pabukat-pabukat ang pagkaka-pagkaka no giura tambunan kan sayan ara rondom kono paringkunangan MM Suk aras nam kono pio bilin into rangan-rangan takaw rabokon giura Facebook live mai kasun intari Florita Laurentius i Sabin Kangut i Philip Maling nang atura bilin ni Londo no gondo rondom reti kon nilo kan sayan ara rondom rangan-rangan DJ Monsoy kono paring kurangan rangan-rangan liluar agi nem kono niak rangan takau i Robert Berto nang atura bilin no kan sayan ara rondom DJ paring kurangan abilin intari ipol iri kan sayan arorondom DJ amrangan-rangan rasaba VFA monsoy kono paring kurangan ipol iri gama ko pana monsoy on siya kakragiuno mangin takapi arondorimba intari Edward Emmy butitin ini ngontak kau

Ring kurangan nanging rek kasalulan naragumurut, kasalulan naragumurut na kasukuno yara pomporno, jam ka tulu rondom rasuswap, kasalulan naragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi Mambilin, paring kurangan amkan sayan ar rondom. Koson rarimbay pantuleran itaka rondom ragetia mangining itakapeo rondo rimbay intari Gino Hashim Mantilayun. Ining ontakaw amkan sayan ar rondom.

0: Masaya kau talanan mino melaku, jenama talanan mino molingan.
1: Paitlano ra'atim sabah, masuang manginin ramon, am ilo maru no masaw krapalangan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoy am logo makimpok, mangindangan nakaram yun mampak kasuang rapalangan min.
1: Bah, atan penan min. Taliponi akai rakusum balu-balu tulu sa ruo talu apatapat maki tunggul sa onom.
2: Aka pandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu yohino angiwit ra pangimunan nufasa El Nino ra alasu bonsoi ra jinangka sumuku datanga nu bulan ka onom itu. Ra pasingkot poyo ra risiko tampio jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Ang kukula po yo, au makalapi no kapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus, amapasi ambu. Kukula babala buli talinggapon taka, kurangin ambal reactivity ralusar, am konopo akaw ambal reactivity ralusar, balin miun livos no rajam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit au kau, tukir amarisa rasungoy ang minyak atarong nuvavayaan mo yun.
3: Eh, kulot-kulot rasyaran radio no RTM to. Ay, puputat dek wa. Musika karingoh ko to.
4: Iyo, kaning kukulang ngoro no yo. Musika ngorongo ko no. Amon ko na ginyo. Ah, najajaw lahir giyo na pamancar siaran nilo no.
3: Ay, kulut lumangoh lagi ang keringoh ra rimbay-rimbay nakabahu tu. Mau pas ra langori mimi.
4: Oh, kodi. Pai panirguang mo numing. RTM click ba? Ah, ngangay station radio RTM. Station TV RTM. Ngangay mo kondo ra RTM click no.
3: Oh, iya kan? RTM click. Tapi, nakawi data internet ko tu kulut.
4: Ayah. Oh, kau timing ah.
5: Gula, akasip kapio, nintaran anak rapun, koto nukeng kulian am aloy munang ra inantaka. Ararayan pangalapan ra gula, angiwit ra aruol kencing manis, pansor nu lumbak asawat, lomok nu inan ra ararayan, am kerusakan nu ripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ra gula. Kasa, kasuangon anginum ra sungoy ansap, karuo, sasandok te, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat, kapo am krima amis, ratu kirno sanggalas inumon. Katalu, kakulingon, angakan ra akanon amis, kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin angakan ra akanon amis, rapat mar angakan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ragula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ragula, kapuam ika sinangan ragula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon asuang ragula, angiwetra inan apihah.

0: Assalamualaikum Kapsinangan Tetuang, Salam Malaysia Madani. Baina kinangoy ti habari dina koyonan pelembusan ku i Abdul Rope bin Walimin. Kapagulo iti tuludat habar-habar. JKNS pinagirat pengintangan kahempit hanta virus. Tengku Mahkota Pahang nakarikatid Kota Kinabalu dot Kumalang salinay talutadaw is Sabah. Habar pempenuh. Kopisan Kelidasan Pagun Sabah JKNS pineng kawas laang pengintangan serad har kining kawasan kantakan korolihan hanta virus pentang ka pemagunan. Mamuruan dilai datu Dr. William Gatulis pinapaila pengintangan di tagirat papanahon mentak mangilad harad korolihan ni gulu suai ka pagirat rentep peneguangan kopisan dila.
1: So far kita perkuatkan surveillance kita dan kita sentiasa bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesehatan Malaysia untuk mendapatkan informasi-informasi terkini.
0: Dr. William Rinubad magagano habar seran pangod perubahan na pantang kumadit mulahingon tagay pagun tun Musa Harid Istana Seri Kinabalu. Pinaladaw dot papanaw JKNS pisakadungan dit agirot miampai KKM mentok maganud kapailaan kahampit virus dila. Ed kantakan dat suai pinelo i Dr. William pengintanadan longko tunundus Sabah i Hospital Queen Elizabeth II bye-bye na diti id bagian penimpunan. Kanu itid pagirat kahupan pengubatan kardiologi id pagun diti. Ed tempo dila datu Dr. William pinapaila dat bagian kelidasan id Sabah makia big kepia kahupan pemeruhang ginaris pakakaraja. Kahampit kepiad pakakaraja tepisar kelidasan Tabaal, nos am maguhup tepisar kelidasan. Ginamuda kotor dinanda diti amu kabagal mentok mamaganap kapagyanuan kahupan id pentong kapagun. Kantakan dila pakita dat amu adang ginaris ko kumaraja am amu kapunang mentok tempo tanaru.
1: Kepakaran ini melibatkan production di dalam kementerian di mana isu utama adalah pegawai-pegawai perubatan daripada negeri Sabah sangat rendah. 30% daripada kaki tangan dokter kita di Sabah adalah Sabahan. 70% adalah daripada luar. Jadi it's not sustainable.
0: Datuk Dr. William Gatulis. Sabah minamaramit kinarikatan di Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alamsah it nasilid memuruan id ekspedisi Mahkota Borneo mentok kumakap nuluh nabalo. Kinumayaw hiti Sabah mayad ketuludan E-400 Tentera Udara Diraja Malaysia manta tutupon tawan Kuantan amrinamit dit mentirid keburuan kemulakan sipot ekonomi kreatif Sabah Dato Nizam Abu Bakar Titingan et nasilid magabi perintah pagun det jam kaisah apat na pad sesedepan det baina. Tengku Dasanal pinapanaw perubahan miampai melehingan tegai pagun Tun Musah Aman et Istana Seri Kinabalu. Pagulu kinuma id kundasang mentak ekspedisi Mahkota Borneo et kapanaw det tadau suab. Kinarikatan daw kinuma is Sabah mentak pagirat pisaan ampiramutan dit olud id pialatan Pahang am Sabah. Kementerian Kausinan Pisempuruan am Perintah Pagun id tempo ditih masagan papanau pengintangan kepelaan kehampit kepatutan napat no perpihatus ke Nuan Sabah. Menteri id Kaupisan Luguan Menteri Sabah am Sarawak Datu Mustafa Sa'mud pinapaila kapailaan kahampit dilad pabantaon mentok magihumralan pangintaban ed kapunong am kapanaw kapatutan dila tumanod perlembagaan.
2: Rakyat Sabah kalau nanti 40% itu ataupun sejumlah dana yang disediakan yang kita mau ialah supaya dia dapat menyelesaikan isu-isu inilah air, jalan raya yang kritikal. Jadi kita mau supaya dia selaras dan itu juga antara objektif saya untuk meneliti supaya kita boleh selaraskan nanti.
0: Datu Mustafa Rinubad RTM disandakan kepihan dat kinarikatan Karaja Dua Tadau Idwata Sedila.
3: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

0: Ababayan, Smart Start School, pinaituton, montok papobas, kapusahan, katingaligan, tinan, kayuhan, pailodot, mada, ita, tangad-tanganak, mata de sikul, karimpunan, mantirid, kanduan, kalidasan, kasenangan, tangolun, Datu, Julita, Majungki, pinapaila. Lang dila da pensol, montok meningalig tanganak, tumimpun, takoroh, mantad kay bayatan naraat, kaligaganid pasarili.
1: Kita membawa nilai-nilai yang sebegini di peringkat yang sangat asas supaya kita boleh mengajar anak-anak ini daripada peringkat awal untuk aware mengenai bahaya-bahaya yang ada di persekitaran mereka.
0: Datu Julita pinapaila dila sairan na pupusan pinapahimagan panimpunan ababayan dila ed kota Kinabalu. Ababayan panimpunan dila mantad pisakadungan ka opisan katingaligan ang pamadam ed pagiratan ang patangkapan watas tumanod tempo naulod. Sa ginumudatus tanganak mantad doon na pagtabi ka misampuro ed kota Kinabalu tinumanod ababayan dila. Sangulon ko say kiko kunan tulon paingyan ginakom tunay laan pinopid paingalib ko 200 liter petrol det amokipamit ed isa tiyanon kawaygan ed sampurna det tadaw minggo nakatalib. Kementerian Kadagangan suwang pagunom kagunaan masi KPDN Sabah ed kapintalangan mayad Facebook pinapailo natandasan dilo narubaan ed isa panukuan ed kuala bibang mayad ops Tiris Batalion 2 tinimungan gerakan am PGA kunak. Pagulod pinataha kumad KPDN ran sempurna mentak pengintangan sumusuhut. Bagian kikuasan nakahaw nagi atus 40 liter petrol miralot dot 2T 80 liter petrol kaubasanan minagahaw iso bot kayu 2 engine. Pasayton mayampay gatang paghahawan sa ginumo turu na ribu walunatus ringgit. Karatas panuludukan no kaban ni Siriba akta pangadangan gugunoon sa ribu siyam natus anam na pada misa nung nailaan nakasala natandasan dilag kataguang tukum tusin sa ginumod isa riyang ringgit tay kapajilan amukatalib talo taon ni Siribad akta atus duwa na padam duwa. Kahampit pamagatangan kinayon ng Tongolun dit o Taliban Karaja Dalantagayo Payan Borneo id kinabatangan kanod ko kunan paningaligan dit payan tunod. Surpo palimon kinayon ng dila Dato Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar pinapailo. Nakapanaw pirubaan kapintalangan kahampit miswayan agency mantak mangintob ginumod pamagatang amning kakatantian ng Tongolun.
2: Mereka akur dengan pembangunan yang dibawa dan juga sudah semestinya ada sedikit kegusaran daripada mereka dan kamilah selaku pemimpin saya Wahbi Ismail Tuan Dio akan memastikan tidak akan ada masyarakat yang ditindas lah seperti yang diwar-warkan.
0: Datu Muhammad Kurniawan Rinubad Media untuk minamaramai keamatan kinabatangan idlongkod seri milian. Penela Daud perintah bagun nakakun manahak 24,000 ringgit. Kumad tiyanan dit amukigaran amukaintalangan sanganod tulun anak negeri Sabah dit nakahampit isuang kerajaan mamansoy Ralan Van Borneo. Sukan anak-anak Sabah 2025 nasilid kantakan terpensal dit piagirat pisempuruan penguludan kaburuan kamulakan Sabah kahampit kapiansus Mikul Sabah ed Labus Sabah. Menteri Kebaruan Kemulakan Sipot Ekonomi Kreatif Sabah Datu Nizam Abu Bakar Titingan pinapailo kantakan dila nakanod pinatimong tanganak Sabah Manta de Tolu University miampay miswayan pialaan kaampit nad futsal, badminton, bola tampar, isukan. Pinela daw iti masa pinahimagon ababayan pamupusan Sipot Tanak Sabah 2025 id Gombak. Pinagirat daw dot sunduan sa PISA it ay mulayan mayad sipot kahop pagirat kinaulunan kapatutan kapunangan om sunduan papanaw karajad isa tinimungan ay tatanga sukadwago. At tempo nila pinapailo idato nizam perintang pagun agirat pasilis Sabah sebagid pagun sipot dit pantangon om pagirat isipot om ekonomi kreatif it kanul paburug kamulakan om ekonomi wago. Info Ampusan suku Tokawagu iti tulo dat habar-habar. JKNS pinagirat pangintangan kahampit hanta virus. Tengku Mahkota Pahang nakarikat id kota Kinabalu dat kumalang salinaid talutadaw is Sabah. Iri-iri na habar na pagunulod di Miriam Majim, mantad unit berita Ehual Semasa, ang pinadalin di Adrian Sudi, muntak kesalimbahan Baras Dusun. Assalamualaikum.

Montok Popotumboyo Tetah Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sera Pinasaga Diduli Yang Maha Mulia Raja-Raja Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Pinopolombus Timpu Mogontong Tanak Wulan Zulhijjah Nopo Nga Ontok Min Sesedop Tadau Minggu Kohopada Makturu Tulan Kelimo 2026 Kontok Ponagi Kodonopada Mesiam Zulkaidah 1440 Hijrah Tongo Puruan Kuasa di Lopinosaka Mogontong Tanak Wulan Ontok Min Sesedop Tadau Dilo Id Donopada Mesiam Koyonon Peserili Pogun Kampaino Id Balai Cerap Al Biruni Tanjung Dumpil Putatan Om Loting Kumohopada Matelu Menara University Malaysia Sabah Kampus Antara Bangsa Labuan Tulun Ginuman Oduhan Momonsoy Nununopo Kaparagatan Id Toguang Lapang Sasar Koyonon Tanak Wulan Ontok Man Papanaho Id Rukia Om Hilal Majlis Raja-Raja Minangakun Nagi Lang Popotatap Tadaw Raya Korban Nopo Ngatumanud Dit Rukia Om Hisab Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Popolombus Ontok Totuang Dilo Timpu Kaisa Zulhijjah Om Kohopad Zulhijjah Tadaw Raya Korban Dit Pinatatap Maya Radio Om Television

Ya, tapi kami na jam ke siam teluna pada minit de tetuang kakal kami yang pada ke DJ Opik ya. Ini keselimbahan diti, keselimbahan beras dusun senang ke pia. Ini timpu dah merasam diti, senang dat dah dah mata kau mamam saya dat nuna pakara jam menarik kain, menarik teng rasuk, teng garung-garung dina teka nuna pa. Dah mata mata kau mungkin ngau diti keselimbahan beras dusun lagu mesin ding tengah ramai. Dit naulud ko naman ta datuang rabay no pinataman ko parangahan ko di kayo pamilihis dat ginawa ada madamat iyod mamansay keraja adiham kuma di kayo tarahian dat mirumah-rumah milako pabata da pasang kaya da hitiid panguminan dat whatsapp amay dat ramaramay iti tapiru rumaan takaw datuang rabay no ada madamat takaw makinangaw sinding-sinding tang ramai sinding-sinding adusun haran lagi sinding-sinding sungai sinding daterungus mira letra lati iti sinding takaw datuang rabay nagya ada madamat takaw mirumah-rumah ada madamat takaw dat min wirig-wirig teka min paku-paku tulu ya tapi deh kau mundarang takaw pa makinangaw takaw sinding pemilihis daginawa sinding matadi marlini iteretan dat pengandad dia kinangaw takaw.

0: su suica saranno.
1: Ya, tapi kami na jam ke pendapat na pada 2 minit da tetuang kakal tekopo demi sampai di kesalimpahan barasa dusun tetuang da banyak ya pentan tunai sebab VFM kakal kau yang pada ke DJ OP. Kami ti te jam da kedua di ti apa bayan da pepelembus tai ke menusui susui keserahan ke ya. Adiham sekiranya pada keserahan doyo it kereresih tai ke nuna poba. I tersenang tika ramai dan pelanggan dari tidak keselimbahan itu penelpon ko nopo kada ko kortu mai harana mau mulah mai ko umpalai aku dan memaramit kia. Halo tut kadau nuridih naramit ku nedanga aisehat nak remutan kia penelpon ko pakawagu kia. Halo, kopi senangan tetuang.
2: Kopi senangan tetuang. Kuma dia DJ OP.
1: Saya tetempulan.
2: Yo, nate.
1: Nunu habar no.
2: Ah, senang senang. Batinga asogi tadi rumah sama ni jadi apa enggak? Pusok kau tulunan ni. Tukum.
1: Nuskum. Nunu harga pusen nu tulunan ni di.
2: Tulunan ni. Ah, nanti papa gapus. Kedua-dua ni melahing ya di dia kita kalau gumapus melahing ya kabo
1: gumapusnya penuh bantal di nagunda
2: tulunan apa di gapusan
1: mana pun itu tulunan di net man gapus aw pegapusinan kya
2: lagi kap ya
1: nak rasam di bayar nak ya
2: oh asapo nak rasam di bayar nak
1: isa pemukunan di yuda Thomas kya tu hilad di Thomas ngari minasam ke kantino it bayar nak
2: aramanya ni kasarahan ni tu masih terong kulit ini nak aku ya kasiwat itu ini buat menelepon nak kakehi ku minta ngelak tiktak taramai nah hilad minta ku hilad tiktak kom oke tati ada hilad hilad konti hedi je
1: tegi ya
2: oke tati ya om aramanya nak unid kakita dia ada hilad konti
1: iseranan doh.
2: Ah,
1: Isaira, ingga muti live kun do TikTok bae no.
2: Liatin do.
1: Nak orang ngau kadit susuyan di Thomas di tinu de.
2: Oh, nak orang ngau ko de nga ai orang ngau ko susuyan di sia di tinu de.
1: Regon kadau ke?
2: Oh, ingga ne de.
1: Pikura susuyan nun do.
2: Susuyan ko napa timbai no nga. Ai pasali de na wen da tengah membutung da gatak ba.
1: Ya.
2: Ai. Me ini pagi adi to si ko apa asio ko pa aso petaru-aru alam. Harla tanak de tanak utang atan kud me pemutung dat. Suho ai mil ai sia memutung dat muhup da ya nga it suhon ko nam magang kat it. Ai aputong. Ay tikid-tikid dot may pamutong nakatanod la tanak ko nga suhuan ko na may pagangkat hino kaya sampaping magangkatom ito ako sampaping kangkum haro na patulanot tatakito daw ay may antog daralan ka man ko mga nukuwatom man ko na puwasa ay magidu ka mamulho lehanan at ngadho gode ugar ila tulanot ka mina pa tulanot di DJ nga i-command tulanot command hai pirikan it mamuno mana mamuno na pada idana nga huut kad manguni ngayon ko na rupaha itanak diham kok kita na dahit tulanot

Guru Bitara Nadih Negara Temat Pemeramaian Tadau Menunduk Mentek di Titaun 2026 Guru Bitara Hanupo ngapapa kita bebas tersenang profesionalisme kepenudukan integriti Damot Nadih Negara Hanupo ngapapa kita tanggungan kiguna menunduk sebagai dialah di pepegirat kepegulu kemegetan keterenangan pagun Ponsikau menunduk tuminanuduk minana hak telaan kiguna kumadahai ketebian memaramai tadau menunduk mantadar TM teman setia anda.

Ito pini ko abon si Kaudi kayo hit nakasiwat na mamalaho di tiri konti di tenu kaya minamaramay di tababayan to ko papulambulambus kasarahan monisuy-susuy kasarahan Ami tao nakasalad di kao nakasiwat na mamalaho mambalan kawagod taraw-tadaw da tabontal iti da jam dot katalo di ti napupusan na itababayan to ko kaya sa jam na timput ako dat mamaramit pamalhawan iti jam da katalo makinangot ako sinding-sinding dat may tilambos damaramat ko dat mambasat di kaya papalambos di kayo pasan na hilip pangaminan da WhatsApp kaya pagulo po megal dit ko basanan ko kasari manikid record iti timpu-timpu jam katalo diti kaimpunan da jam katalo man ko pelangilanga di kayo at gatang dat gata pinasaliwan dat katinanan industri gata Sabah iti napagatang dat gata diti nga maya dat grade kagirat kuasa dat tari bulan ka padam 2 tulan kalima 2002 na padam 6 kontak na kita daw dat kadua kya gatang na pada ta susugata nga siam ringgit lima na permapat sin gata kapingan nauna na ub grade kaisa apat ringgit enam na padam walo sin gata kapingan nauna na ub grade kedua telu ringgit siam na permapat sin gata kantalan grade kaisa apat ringgit apat na padam lima sin gata kantalan grade kedua telu ringgit turun na padam isa sin gata sikarap seringgit apat sen. Tapi neka witina gatang dat gata pinasaliwan dat ketinanan industri gata Sabah at kegirat kuasa dat ke padam 2 tulan kelima haditi nga karet diti gatang dat gata diti apurimananku tit sikarap tu mengkal dat tada wadawo mungkin sawat-sawat diti gatang kiman tadit isiriba seringgit po nakombal dit siam na pad tusin po am bayan na pad yam saringgit apat sin na di megal dat kinsawat-sawat iti gatang gata diti nga sanong kumadit mamumutong gata hara keng kawas-kawasan dat gatang gata am karuang ruhang nagiat kanunuan dat kanunuan tusin kaya adi ham lagalagatan di kati mamutong nakin sawat-sawat na di gatang gata mabul kayo mamutong kaya nudig guna dat kikabun dagata ang palagalagasan kaya senang dalagalagatan daripada dat ay sa nuridi ay sa mga kararadya senang naging may kapamutong dagata ang aping kura pa mundarang tako pantaruhay makinangot ako sinding manta di Bella pinapatan di Hana am naging manta di Kahira mamagampat iman imanon kinangot ako.

Ya, tapi dia kau benda jam ke apa dia misah pada 5 minit dah tertuang. Ya, tiba-tiba dah termadrasam di tit baina. Mantar di tadau apa. Aman ku dikayu pelangi-langa iti kawayaan teka tenu kawayaan tawan. Tadau dah tersuap kia. Pinasaliwan dat kawapisan meteorologi Malaysia. Suab na po nga panong susuaban rumah sa min pipira kaya nun kaya kita kunagid panong sasadapan at madibot miwaya naging ganit in pipira kaya nun ay labos kakadayan ang panong datatuwang madibot miwaya ganit in pipira kaya nun. Adi megal di tada udi baina rumasa mid pipir kayanan. Ama suap nagi megal di tada baina rumasa nagi pipir kayanan. Aiti di kota Kinabalu. Am nagi idwatas da suai kia. Adi ama sapi sarau-sarau tako na pingkura tako meningali ga datan da tianan. Tinan tako harta tako. Sekirah na pa tianan tako. Nurid dehit kamayan da penderas da bawang agaya kamayan da kasiwatan da tarikat da liud lebih-lebih he tasaru na kapiad kombal na narikat da liud da sawa-sawat at kamayan da pisaraw-saraw tako pamanggampi-gampi tako. Sampai ku dapat mai dah tertinggal lagi datang dah kepesian teka tianan takau lagat-lagat kau dah mentang dah hilai meteorologi Malaysia laman web dia lagi ya mai dah tayalan takau pengkura kau yang datawan menikit dadau amai lan takau mamalan nunu hakaraja tersenang teka kesudang itu tipu-tipu dah madrasam diti tapi ni kau mendorong tak berteruhai makin nangau takau sinding dat ketilambus mata di King Omid pinempatan di Saloma Kampung Mapakat. Kinangat ako.

Ya, terima kasih kerana sindik mantan di Kiki Patihah, Itretan dan Nasimban. Apa yang gue pangan nun apa ipi pusan lai suang walai kia kada dia simban naik ya. Gudi dapat ralan dapat pusan kamu gudi nari kada dia simban naik. Pengkura ginaya di kayu tupus kumad di kayu keruhang kada dia simban naik ya gi sem kapatayan nependahat tapi tengkia datan kapatayan nependahat pengkura hal pataga kada datan tupus kumad keruhang kuma pergerakan tangan anak ngawi lebih-lebih kumat kedua meluhing tokoh kia mai tokoh nupus kedua meluhing tokoh gi sem harat gi semit pompet dat pinau badalak ya serat dat harap ya ladah itu pemagunan dite anu tokoh nu itu kamunya ada luang dite dat mengupus dia la manahak dia la dat kamunya dat teluat-teluat manahak dia la konunuan menubak dia la papakan dia la kerata kono mangai nur di garabai ditimpu diti kerata kono siwata kapia ditimpu selagi pada tarat kami yang dah kesiwatan takau dat menahak memantang dia lah dah hitin pembangunan diti sumuli dia lah dat geus ina pagai datan kia tapi ni kau itu sindeng dat ketilam berseperangan ke dikayau.

Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonon dit oserut ginada pemutanaman om tanak gambut nyampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban Tagayo, lisohu om keligogon kelidasan, lelebina tang anak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu, pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap, koyonan poserili tonggungan toko tuin sanan.

Penudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidiladha Nopo ngak memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam om kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam menuduk ginawa toko mai lebih ogirot menguhup nyampai aulumansan dotman sulio otoboy om popoing kawas takwa kumat Allah subhanahu wa ta'ala. Kewayo-wayo di lopapa Sarabak, solidarity social, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir mesikin, montok megiampai, kupuriman, kandasan ginawo. Tabi Aidiladha, mantad RTM, teman setia anda.

0: Sarangan Sining Tawasana.
1: Dibini ke warah pipir apa di minit temari kata jam kepada mendua pitang atuang. Apa sih kau dikayut yang pada kedai tidak kesalim bahan timan tadi jam kesiam tetuang pem semak nanti barikat jam kepada mendua pitang atuang. Hid ke pepesan kesalim bahan tetuang dah tebain dari tik ya. Pun sih kau nak pihak dikayut hid. Gaya sekadung kepada kedai tidak sebab BFM. It mina kinangaw, it mina paragay, ham nagi it may rumor-rumor dahil na panguminan do WhatsApp, pansikaw di kayo, ham tila mo sa iyo, to you dat manakadong nagay, dahil tila kasalimbahan diti, lansan da, tasi mabarakat diyo, sanang at, kono nuan diyo di kausinan, masanang kadapan, datuang bayan na kya, masanang tinipya, masanang nagay di kapasikan, da, tisuswaban da, tisuswab, da binigaw, kapirubat ako, sweta daw, yako, DJ OP, hinako po, bye-bye.

Montok pepatumbuyut titah perintah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Serapinasaga diduli Yang Maha Mulia Raja-Raja penyimpan mohor besar Raja-Raja pinapolombus timpu megontong tanak wulan Zulhijjah Nopo nga untuk min sesedop tadau minggu kohopada makturu tulan kelima 2026 kontak penagi kodona pada Mesiam Zulkaidah 1440 Hijrah. Tongo puruan kuasa di Lopinasaka megontong tanak ulan untuk minso sedop tadau di lo id dono pada Mesiam Koyonon. Peserili pogun kampaino id Balai Cerap Al-Biruni Tanjung Dumpil Putatan Omloting kumoho pada Matelu Menara University Malaysia Sabah Kampus Antara Bangsa Labuan. Tulun ginuman oduhan momonsoi nononopo kaparagatan ida toguang lapang sasar koyonon tanak ulan untuk man papanaho it rukia om hilal. Majlis Raja-Raja minangakun nagi lang pupatatap tadaw raya korban nopo ngatumanud dit rukia om hisab penyimpan mohor besar Raja-Raja Pepolombus untuk tetuang dilo timpu Kaisar Zulhijjah om kohopad Zulhijjah tadau raya korban dit pinatatap Maya Radio om television.

Guru Bitara Nadih Negara. Temat pemaramaian tadau menunduk mentek di titaun 2026. Guru Bitara hanupo ngapa pekita bebas tersenong profesionalisme kepenudukan integriti. Damot Nadih Negara nupo ngapa pekita tonggungan kiguna menunduk sebagai dia ledit pepegirat kepegulu kemegetan keternangan pagun. Ponsikau menunduk tuminanuduk minanahak telaan kiguna kumadahai. Ketebian memaramai tadau menunduk mantadar TM teman setia anda.

Koilo kenangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos kaya nondit oserut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tang anak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokau toinsanan.

Pasarhon na tulong ginumuan dat mantang-antang am awarhaid at umbayaan kumad nununokot kapatangkapan kabar dit awatapot da bagian dit aiso tanggungan. Sunundan na giyalo dat maganog kapailan dit bobaswago am tontuon dat kabar na podit aramit nga mantad tadan kabar dit otopot teko mantad portal sebenarnya .my. Nununapot kapatangkapan kabar aw otopot nga antokon dot lang undang-undang om dawaon tumanod Section 505 Kanun Kasiksaan om Section 233 Akta Komunikasi om Multimedia hapodom siam siam hapodom walo. Kasalaan papatangkop kabar dit aw otopot milo dandawon dit bobos akas limon hapod noribu ringgit tiko jilon aw kalabison taon linaid tiko goduduo dilo om danda sumusuhut manikit tadaw kasalaan kiginimut 1000 ringgit. Santan udah itu ko manalob kapatangkapan kabar aw otopot. Potong kopo kabar otopot, okon ko it aw otopot. Nungaw nilaan kada ilang.

Rongok am ilongkau rangangai kasaluran radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: Blue Hole untuk nakayan rat terumbu tingkayu Teluk Davel lah datu. Rondo luang otomau ra andalom. Ondo ilayan kono unor numato mayo rat tangak nuluam. Ondo nasau kra yosino luang andalom poyo intera lanar nuluam ra lini bungotno. Blue Hole pono ininggalana nek poyo ra liang na ondo. Ondo nonsoy narawo rat terumbu karang amayah nuluam. Blue Hole rat Teluk Davel lah datu. Narampak nu sepumpungan anto tolop scuba am penyelidik taman-taman Sabah rakau pora mapa tari bulan-bulan ka 2000 opor ambalu. Ralomno akan suku ra opor am 5 meter, rondo-rondo no Blue Hole narampak ra Malaysia, insom raraino. Insom raraino onom yak Blue Hole narampak ra tikop nu tanah. Dragon Blue Hole ra China, The Great Blue Hole ra Belize, Blue Hole Din ra Bahamas, Blue Hole Great Barrier Australia am Blue Hole Red Sea ra Mesir. Kakitanan ra Blue Hole kau layano asal krasusukuan no ananambului uluk poyo anto tolop intor ra tikop nu tanah.
1: Sabah VFM pasindangan antaka onsoy.

Tagal, rondo pinakuan nu ulun dusun apaka pirot rapahalungan remayah rasungoy. Pakuan rakonok itu na ulayan noyo nu uluh haling ra lili nu ulun dusun, ra angampol ra ulun angalap raki kinawa am bokon-bokon poyo tohom nilo. Risilo ondok manggal ra peraturan hino, okondo rasahit kapo am tahion nu ketua kampung kapo am ketua daerah sumuhut ra enakmon penyampaitan ra asak am aquakultur Sabah 2000 talu. Tagal penabitan nu ulun dusun ratik no pai. Yo sabiton poyo ra bombon. Tagal rondo pakuan ana limo ra mayah am tutu sino ra Sabah. Pakuan rakono hitu na hinsupan onsoy nu ulun kampung am kopisan pengimpaitan ra pahalungan panapulian am panaliman ra internu kalapan repai. Mayak rapakuan hitu pengalapan remayah am tutu binalan ra ingin somokno ra rondo-rondo intok hino ra amarandan ra yo ika apuso. Tagal pono rondo yak poyo internu kalapan nakabahu ra lili nu ulun namahun ra lusar nu bandar. Konora Eko Penambulian, suka nahapun am wokon-wokon poyo.

Kapoingatan, pagaduan o kapanutudan paingukap. Kampay no, manutud si zamut, piyas, topod pamutanaman o tana gambut. Idsibo akta ning kapaton kinisonon pasoyhi saibu si zamngatus tu ng panamapat. Kavasa dandaon inakadandang gisom salisong linggit talungku gisom himataon tay duduvodino. Kapanutudan paingukap kapagavit katutudan tagadso isun om kapana kabahingkangan kuma kahilasan ho habino tanak ngavi om tuhun nangohoing. Kozuvo tahasu om akoing kapasikap do kalalad tapoy. Kana panutud si zamut. Paluputan no to sisikap nung kiva katutudan paingukap. Inaisanan pasayhi tanggungan to insanan.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Menakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Dari pengalanan o kementerian sains teknologi om inovasi Sabah menuidong dohong persat
3: antur konsol kumaikan pogun yung panahon gisom do tanaw baino
4: kinongo ahal ngawi babaino tanaw diti
5: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
4: tanudagay doin abal kinoizunon kotaw huzan kadazan tikid tanaw
6: I point to note, if RTM no po.

0: Opi Wasan, Tabi Malaysia Madani. Baik nak kita ngana di DJ Tiabal, mentah Sabah VFM, basawanku Izo Stephanie Jipalin Joti. Kopaku huna pengatuhu dapal. JKNS memantau do ponohian hanta virus. Tungku makota pahang, nukai katid kota kena balung, mentah ketemu huzan tahu tadau, Ed Sabah. Abal, poin-poinu. Tuan kapasan dah kopisan kaya dasan pagun Sabah JKNS Ohang Manamong Binuzu kopotong kaban kopotong ngaban kuma katangkapan ko hian do hanta virus id nastan global nabaw si patunu din na datu Dr. William Kotulis panahon no po ni hian to piyodo montok mangihokoso do nunu ko no po kes anu o hian to sikap supaya ko mangihokoto undaan do kopisan id gontob takawas.
1: So far kita perkuatkan surveillance kita dan kita sentiasa bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesehatan Malaysia untuk mendapatkan informasi-informasi terkini.
0: Tinubungi Dr. William, dok pabalan di kapas pinapazu ketemuhusan pamantangan dan dimohingan tegasa pahugun tun musa aman ides tanah Sri Kinabalu. Hadisiro JKNS ngamisakadain nagi kozo miyampay do KKM mentoko nuan kapayahan kapabago kukumoy virus dino. Ikabuon survive pinapayahan nagi Dr. William do Project Hongkot dundudu sabay dahamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo bayanay dinazatan kalaja kohim pupun. Bisa sama iho akapantod do kotainan kapangusapan cardiology aid pagunditi. Untuk penagida minabawa si Datu Dr. William, kagenan kahidasan id Sabah kakal kopoki kopokyanwan pemauangan binakas kalaja di Pain Huvat. Habino mata kalaja upisol pengusapan tabah, no sumpah nakada upisol pengusapan. Ginubu dokutul kivaw pain sandat babay na riti kakal au kagenap mentok papungpos kopokyanwan katayinan kahidasan id patunong kopagun. Kozuzubatin po bay na papakito ay so kopiadasan do binakas kalaja i aindamaan aukanu popatin dari kebuon mentok timpuh tanau.
1: Kepakaran ini melibatkan production di dalam kementerian, di mana isu utama adalah pegawai-pegawai perubatan daripada negeri Sabah sangat rendah. 30% daripada kaki tangan dokter kita di Sabah adalah Sabahan. 70% adalah daripada luar. Jadi it's not sustainable.
0: Datu Dr. William Kotulis. Minanay mo Sabah, Dr. Muzan di Tengku Makota Pahang, Tengku Hasan Al Ibrahim Alam Syah, imamuan ekspedisi Makota Bonyo, montok tumakad nuhu kinabalu. Kenaikatan di sida, suminakay do kapal tumuhud, epat aiso-aiso, susumangod davan di Raja Malaysia, mantad lolokiton tavan, kwantan tinay mo di mantili kutundan kumuhakan, kubu on spot om ekonomi kreatif Sabah. Datu Nizam Abu Bakar Titingan, imnobi di kapulintan Pogun, di ko ang kabijam ko iso 44 minute do type na nga daw kunyap. Sinusut i Tengku Hasanal pinapasu pitu bungan miyampay di muhingan taga sa Pogun Sabah tun Musa Aman id Istana Sri Kinabalu. Pukui pinapatayambus pamanan pinakasan id kundasang mentok ekspedisi Makota Bonyo sa samokotimpun tadaw baino. Kutumpusan di sila di Sabah nga magavit nagi kalaja pahimpida mamantad sunuvan pisumpuvan om pionitan strategic at bihatan do Pogun Pahang om Sabah. Kumuntilan kausinan pisumpuvan ng pemerintahan Pogun baino diti id pibasan mentok monaihi data kagampit kapakyanan 44 piatus asil Sabah. Minabawa si mentili id kaupisan nungan mentili da Sabah om Sarawak Datu Mustafa Sakmud data dino pantahon mentok magyong formulata vasi kozo mentok keponjolan kepakianan ipainsuang id kondangan.
2: Rakyat Sabah kalau nanti 40% itu ataupun sejumlah dana yang disediakan, yang kita mau ialah supaya dia dapat menyelesaikan isu-isu inilah, air, jalan raya yang kritikal. Jadi kita mau supaya dia selaras, dan itu juga antara objektif saya untuk meneliti supaya kita boleh selaraskan nanti.
0: Datu Mustafa tinubung rakyat yang disenakan kepada ketemu dan kalajar Batadau id uvang nukomai.
3: Kakal ko po, makinungo abal id Pogun.
0: Abal iti sumayin po matad sa Sabah VFM sa imban bos kadasan. Pintutunan na ababasan Smart Start School muntok papatanong kawasyan kaumahigan sundi nagi katamangan po bos au di tatanga da dazanak ngabi it kaumulan kahimpupun sikul tay prasikul. Nabas imantili kondwan kahidasan ng pagkangan tuhun magigisan datu julita majungki hang rino kiguno mentok manuidong pagumuhikan kahimpupun datanak ngabi mantatinahung awa-abasi om kahikakanan id pososayhi.
4: Kita membawa nilai-nilai yang sebegini di peringkat yang sangat asas supaya kita boleh mengajar anak-anak ini daripada peringkat awal untuk aware mengenai bahaya-bahaya yang ada di persekitaran mereka.
0: Nubasi datu julitan iti dikapas pinapai maga nabah besar kumoy id kota Kinabalu. Apa besar hasil pinisakadasan na kopisan pisumpuhan om pemadam dino pahaban ni potong kopi tikid uvang miampai momuzu sabagi projek kotimpunan. So ginumu atus dasanak mantah dufungo pentapi ka perpaduan pesuhi kota Kinabalu nampazat abah bezan nukumoy. Songun kusay kining kokoton pengizan pentindoy tinan dikapas nehaan pinupopi hobi dufung atus lita petrol miampai isopomit edi sahamin soy bau vaig ed sempurna ditadau minggu. Pinasunod ed Facebook dok mentilan pergangan suang pagun na umbalanja pagyuman kapasizon KPDN Sabah. Pinupayo do sinagom in natantaman it is a pinagkungan it kuala bibang maza obstiris do batalyon duvong padam duvo tinumungan gerakan am PGA kunak pagoy yung pinata kumado KPDN lan sempurna mentok hang koti hombusan nagamun nagi abogizan kikuasa atus 44 liter petrol kihongot duvo ti om nagi bahong 4 liter petrol tomod om nagi minamagamu isabut mutubot kazu om duvot tinan injin pasawitan miyampay katang tainsanan ginamu sa ginumu hobi tu ngaybu pahungatus lingit nung kabukalatas panayizukan it sibo akta padamangan koonwan sa ibu sa mga tus o nung param iso nung kagampit kahasanan natantaman kapasa patoguvang ukum danda gisam sa lizang lingit tay talungku aw katahib tahu taun it sibo akta iso duvo duvo. Ahal panampaping struktur hamin datuhun magigison ino kagampit miyampay pananan talunan panadaan talunan tagazo panbunyah id kinabatangan nakano jaminan di misulong miyampay haipu paliman uvang nakumoy datu Muhammad Kurniawan Naim Mukhtar idi sabogizan kapayhan kapayintahangan papagampit magisus by agent dapit naso mentok mungihaginumu panampaping om na gining kokotan hinaminon datuhun magigisan di nagampitan.
5: Mereka akur dengan pembangunan yang dibawa dan juga sudah semestinya ada sedikit kegusaran daripada mereka dan kamilah selaku pemimpin saya Wabi Ismail Tuan Dio akan memastikan tidak akan ada masyarakat yang ditindas lah seperti yang diwar-warkan.
0: Tinubang Datu Muhammad Kurniawan do kapabalan di kapendot penandakan lamai kamatan nazatan uvang kinabatangan Edhintun Sri Milian. Pinapayan lagi sida ketembusan do kapelintan pogun manak penampaping dubung opot ngay bulinggit mentok hinaminan ay sa galan sa nga nuda tuon magigizan kining kakotan tuon mamasok pagun saba inabasa ando project talon nalang tagazo pan bonyo spot tanak ngabis sabah dubang ibu dupong pramhimo okon ko sa sabab hivang pibayan no po ngayon pon taponsol monoindig isampuan pamuanan dom kutundaan kumakan spot sabah hobi no do mahasiswa tayo makikinabos idaya idhabus pagun. Nabo si Montili katundan kumakan kabuhon spot o economy creative saba dato ni Zam Abu Bakar titingan babasan diho nakahantoy mnanimong latanak abis saba mantad daw kampus maza magisus vaya babasan kampay no futsal badminton bulta papon om isukan. Nabo si siya hintiak pinapay mago na babasan pontuban do spot tanak abis saba dufungay burumpuram himo id gombak kadis sila suruhan daun dotoko ikopyon it maza spot kanu munay munwidong ko lalaho disiplin inuhi om nagi sunuvan kalaja tinumungan itatanga da sinakagun tokom hok untuk menagi dihom na bawa si datu nizam kapalintan pogun kagampit pada didasaba sebagai pogun spot ikontok kampay na pavakas do isukan om nagi kreatif sebagai hivang kutundaan kumhokan om nagi kosifatan ekonomi kababago. It mabusan kina kasi pagkuit it hudo abal JKNS mamantad do ponoyhian hanta virus tungko makatapahang no kay katid kota kina balu monto kota buhusan tau tadaw age sabah Tingkah kerja abal mentad Sabah VFM inuhu di Miriam Ajim mentad bogisan berita ehwal semasa pindahin di bawah sekadar Zandi Louis Jalin. Kopi pesan tapi Malaysia Madani.

0: dari Ikodon Wagyu.
1: Hah, Paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan ogi meganu Hurix gamat tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan Ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasado satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Sabi na ko kami, ka no, hozo, nakuang ko hozo, gumi na papagun. Mantari, Julian Andreas, siya ay tanda ko ginawahan ko na pagun. Tutumad pa naman tayo. Sabi na ko kami, mohisag na po ito, kipaw dito. Pipiok pa yan so kami, pambuson ko kumaday, diyazo.

Kapayan suang hamin datau pinapaditi nga nambit tagay manta di Elizabeth Isabel Emily Donisius Lyson do mantad kampung Babagon Pinampang. Papayho do minidupogun i Donisius Lyson di jam kodubo tau nga padam si jam minit do min sasarap di tadaw ko niyap tadaw ko iso kapadam iso do buhan di tikohimo dari ha idhamin pengusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu mantana do kedan diti do manu di papayho paganakan masabal paganakpan kontuang dari nombor na pangabi isi ho paganakan kabadon id kaningaw on santat tapi na wali sam kinubangan naging ngabi dari sadu teka id samok aw pa dinihan sa nasokon o tinan ditong tegak Donisius Lyson tumandat pada kaikatan diho santap pinaiho. Ingkakan iti tahu kepehan, desuang hamin.

Tuminin pun di ko iso buhan kawahu dubongai buhu dubong prom apat. Sabi abi kadai pengindepuan ika kadazan tegazo kota Kinapalu, awna di pepetonda beg plastik kuma momomo guno. Mantadi no, kempen oitan bawa beg pa toy 3B. Pinatimpun do hintun kakadazan tegazo kota Kinapalu sebagai hang mengingkuang pemagunaan beg plastik. Bawa beg pa.

0: Kopyo man, ongos om ohodong kumatina, songyan tamay mo mongiho do ahal kopo si Zonu, okon ko magantob do kopo si Zonu, nga sundung tu nokotuo toko no, tamay mo tanak i kozu an toko do mohoing tondu. Kotobyan tadaw tina, kumasa viavitina, mantad RTM, teman setia anda.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: kasih asuau tamaimo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Tapi nega kami dah banyak jam katu tahu ngapa iso minit nari do dong supaya bit pagi nato kami karena bos kulit inu itim pu banyak nerpa ngapa pagi ngozo dia zu dah ngozo ngabi aku mai datina. Itu nopo ngap mentok do pangan kumati nak ngabi do inom bener po. Itu patut tangkap sabat, tekan habis sabat, teko mama semakin ngoro kesayiban tahu timpu banyak nari ti. Ketahuan kemarin dia zu inak ngabi ketahuan sampai upus dia zu kumasabi bit anak. Kumasabi lagi. Jadi ingko apa nga karena mungkin ngoh hozo mentah di hozo kepaguhu hozo i oitando ina mentah di Hazel Pentecosta sutanan hozo di Deni F Malinggi oitando ina lagi ina butiza za kadi Alice Dixon kinang takau.